0: Pemadaman Karhutla. Berikut laporan Tati Wijaya.
1: Kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan di Jambi beberapa hari terakhir, selain membuat sejumlah jadwal penerbangan komersial di Bandara Sultan Taha tertunda, juga berdampak terhadap operasi udara penanganan Karhutla. Komandan Korem 042 Garuda Putih, Brigjen TNI Nyamin, selaku pelaksana
2: dan kegiatan pembangunan, Dodi Stio melaporkan.
3: Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Mulato Isaan dari Surakarta melaporkan.
4: Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada.
5: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait uji materi ikhwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ia menegaskan pihaknya menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dijumpai awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, menanggapi penilaian MK mengenai dokumen pendidikan luar negeri. Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Menurutnya, jenjang pendidikan di luar negeri tidak bisa langsung disamakan secara kaku dengan sistem domestik. Ayah dari Wapres Gibran Raka Buming itu mencontohkan, terdapat jalur pendidikan yang langsung menempuh secondary school sebelum masuk ke perguruan tinggi. Selain itu ada pula jalur melalui program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, Gibran telah menuntaskan pendidikannya hingga jenjang sarjana S1. Seseorang yang mampu merampungkan pendidikan tingkat sarjana, kata Jokowi, tentu telah melewati tahapan-tahapan belajar sebelumnya.
4: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri, ada yang dari seperti kita, SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Yang paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti akan sudah selesai. Kalau belum kan dia nggak bisa daftar ke S1-nya.
5: Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Raka Buming Raka pada Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebutkan Certificate of Attendance yang dilampirkan pemohon merupakan bukti kehadiran dalam perkuliahan, bukan dokumen yang menunjukkan kelulusan tamat SMA sederajat.
6: Berkenaan dengan hal tersebut, Certificate of Attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat, menurut Mahkamah, Certificate of Attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.
5: Selain itu, MK juga menyatakan gugatan tidak diterima karena permohonan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Redi Surakarta, Meletisan, melaporkan.
3: Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dengan total mencapai 10,58 juta kunjungan. Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara juga meningkat, memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Kiki Purba dari Voice of Indonesia melaporkan.
7: Indonesian Tourism Minister Widianti Putri Wardana stated that Indonesia's tourism sector continue to demonstrate resilience amid various global challenges. This is reflected in the increase in international tourist arrival from January to August 2026. In an official statement issued on Thursday,

0: has also been supported by an increase in domestic tourist trips. Deputy Tourism Minister Nilo Puspa stated that domestic tourist trip in August 2026 increased by 11.47% compared to the same month last year.
1: Pada Agustus 2026, perjalanan wisatawan
2: in August 2026, domestic tourist trips reached 104.3 million, an increase of 11.47% compared to August last year. Cumulatively from January to August 2026, a total of 842.15 million domestic tourist trips were recorded, representing growth of 4.29% compared to same period last year.
0: In addition to the increase in tourist numbers, Indonesia's global tourism competitiveness has also shown positive results. In the Travel and Tourism Development Index, or TTDI 2026, released by the World Economic Forum in September, Indonesia ranked 23rd globally and 2nd in Southeast Asia after Singapore. Indonesia also ranked 1st worldwide in the prioritizations of travel and tourism pillar. Kiki Purba, Voice of Indonesia.
3: Investasi Tiongkok senilai miliaran dolar di sektor hilirisasi Indonesia memperkuat ambisi menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Ana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus. Indonesia memperkuat ambisinya menjadi pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia melalui pengembangan industri hilirisasi dan investasi asing termasuk dari Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati dan mengamankan investasi dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kepercayaan investor menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hal itu disampaikan saat meresmikan proyek hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah. Di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis kemarin.
5: Kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru. Di kawasan ini, kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menjelaskan, proyek tersebut mencakup pengolahan nikel untuk bahan baku baterai, produksi baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolitik, serta komponen alat berat berbasis kendaraan listrik. Adapun 7 proyek baru meliputi pengembangan material baterai, separator baterai kendaraan listrik, industri aluminium, alat berat berbasis listrik, dan kaca fotovoltaik untuk energi surya.
6: Dan selama ini ekspor yang terjadi dari kawasan ini kurang lebih 11 miliar dolar. Kalau digabungkan dengan kawasan IMIP yang pertama dibangun oleh Tsingshan, itu total ekspornya mencapai 28 miliar dolar atau 10% dari total ekspor Indonesia. 15,9 gigawatt, Bapak. Ini jauh lebih besar daripada seluruh pemakaian total listrik di Singapura, 13,1 gigawatt, Pak. Jadi dua industri ini sudah lebih besar dari Singapura, Pak.
4: Namun, besarnya investasi juga menuntut kepastian regulasi dan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Di tengah pengembangan industri tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan investasi dan transisi energi untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak pelaku usaha dan investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas 5%, sementara inflasi terkendali di kisaran 3%.
7: Namun, sekalipun kondisi geopolitik yang tidak menentu dan sampai sekarang tidak dapat memastikan, kita masih tetap harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%. Dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Inflasi kita juga masih terkendali di angka kurang lebih sekitar 3%. Posisi-posisi seperti ini menurut saya adalah merupakan bagian yang terpenting untuk bagaimana memberikan rasa percaya kepada investor baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap

0: Dan bagaimana mereka bisa melakukan program-program ataupun investasi yang mengarah kepada peningkatan.
1: Dengan sumber daya mineral dan potensi energi yang dimiliki, Indonesia berpeluang memperkuat perannya dalam rantai pasok industri kendaraan listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi negara lain. Meski demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan kepentingan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik investasi asing dan tantangan industri baterai Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di titik krusial peta transisi energi global. Di satu sisi, derasnya investasi asing mutlak diperlukan untuk mengakselerasi hilirisasi dan membangun ekosistem ekonomi bernilai tambah tinggi. Namun, di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan setiap aliran modal asing benar-benar bermuara pada kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Kompleksitas kian terasa tatkala para investor dihadapkan pada dinamika biaya operasional akibat penyesuaian regulasi yang terus bergulir. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investasi asing. Komitmen strategis tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan sejumlah proyek strategis di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara pada 8 Oktober 2026 lalu. Tidak tanggung-tanggung, proyek mercusuar ini mencakup mata rantai industri nikel, aluminium, baterai kendaraan listrik, hingga energi bersih. 4 proyek perdana yang segera beroperasi menelan nilai investasi fantastis, menyentuh kisaran 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Menyusul di belakangnya 6 proyek tambahan, diproyeksikan menggelontorkan investasi hingga 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka raksasa ini menjadi potret nyata betapa magnet kawasan industri dan hilirisasi Nusantara tetap memancarkan daya tarik luar biasa di kancah internasional. Kendati demikian, peluang emas ini datang beriringan dengan batu sandungan yang tidak ringan. Mencuatnya kekhawatiran dari sebagian investor Tiongkok terkait potensi lonjakan biaya akibat rigiditas regulasi di tanah air tentu tidak boleh dianggap angin lalu. Respon bijak pemerintah bukanlah dengan serta-merta melonggarkan aturan tanpa arah. Standardisasi regulasi tetap menjadi perisai mutlak untuk merawat kelestarian lingkungan, melindungi hak tenaga kerja, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menjaga marwah ekonomi nasional. Kuncinya terletak pada konsistensi, transparansi, dan prediktabilitas hukum yang memberi rasa aman bagi dunia usaha. Iklim penanaman modal yang sehat mensyaratkan kepastian hukum dan kepastian berusaha agar kalkulasi bisnis jangka panjang dapat dieksekusi secara rasional dan terukur. Lebih dari itu, Indonesia tidak boleh terjebak hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi pasar global. Visi hilirisasi harus melompat lebih jauh, menginternalisasi alih teknologi mutakhir, mengerek kapasitas industri, mempertajam kompetensi tenaga kerja lokal, serta melipatgandakan nilai tambah di dalam negeri. Kehadiran proyek-proyek strategis di Weda Bay sejatinya adalah amunisi tambahan untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai epicentrum rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Kekayaan cadangan nikel di perut bumi Nusantara adalah modal awal yang harus dikelola dengan visi geopolitik ekonomi yang tajam. Menjadi pemasok komoditas mentah belumlah cukup untuk mengukuhkan status sebagai pemain utama dunia. Indonesia wajib merajut ekosistem industri baterai yang utuh, holistik, dan terintegrasi dari hulu pertambangan hingga hilir teknologi tinggi. Seni kepemimpinan ekonomi saat ini adalah menemukan titik keseimbangan yang presisi. Pemerintah wajib melindungi kepentingan nasional, namun di saat yang sama memastikan arsitektur regulasi bebas dari distorsi ketidakpastian yang membunuh produktivitas investasi. Masuknya modal asing, termasuk dari Tiongkok, harus diletakkan dalam kerangka kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Alih teknologi yang nyata, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan rantai pasok domestik, serta kontribusi optimal pada penerimaan negara harus menjadi tolok ukur keberhasilannya. Sebab pada akhirnya, investasi asing bukan sekadar soal menanam modal di atas kertas. Ia adalah wahana strategis untuk menapaki tangga kemandirian dan kedaulatan industri Indonesia seutuhnya. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia, termasuk pekerja domestik di tengah rencana kenaikan upah minimum Malaysia dari 1.700 ringgit Malaysia atau sekitar 7,5 juta rupiah menjadi 2.000 ringgit Malaysia atau sekitar 8,8 juta rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin pada Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengatakan peningkatan kesejahteraan PMI menjadi perhatian serius pemerintah dalam komunikasi bilateral dengan Malaysia, termasuk pengupahan dan pemenuhan hak pekerja. Menurutnya, koordinasi yang terus dibangun Indonesia dan Malaysia diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan PMI. Rencana kenaikan upah minimum Malaysia diumumkan dalam anggaran belanjawan 2027 dan menjadi perkembangan positif di tengah upaya Indonesia memperjuangkan peningkatan kesejahteraan PMI melalui komunikasi bilateral. Informasi dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi membidik kebangkitan pada rangkaian Tour Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026 di Odense, kemudian tanggal 13 hingga 18 Oktober. Fadia mengatakan, waktu sekitar 10 hari selepas Asian Games Aichi Nagoya 2026 dimanfaatkan untuk kembali menyatukan pola permainan setelah keduanya sempat tidak berlatih bersama hampir 2 pekan. Fadia menjadi bagian tim Indonesia pada Asian Games, sementara Tiwi tidak masuk dalam skuad merah putih yang beranggotakan 20 pemain untuk ajang tersebut.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang akan memberikan informasi lalu lintas di sekitaran JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, kemudian Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, dan Simpang Caritas di Palembang bersama dengan Bripka Satria. Ya, Bripka Satria, silakan untuk informasi lalu lintasnya di pagi hari ini.
5: Ya, baik, terima kasih rekan Rudi pada kesempatan kali ini menemani jam libur akhir pekan Anda. Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga di kawasan ini pada Sabtu pagi ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya, di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan cukup ramai, namun masih tetap terbilang lancar. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya, dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga nampak relatif lancar. Dan untuk di ruas tol dalam kotanya, dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Slipi cukup ramai dan juga mendominasi pada pagi hari ini. Bagi Anda para pengendara di jalur arteri, agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat nampak sesekali adanya warga sekitar menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga yang perlu Anda antisipasi. Dan selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Untuk lalu lintas secara umum juga pada pagi hari ini juga cukup ramai untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem. Terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Lain halnya untuk arah sebaliknya, dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah kota Jogja nampak kondusif normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo pun juga cukup ramai dan juga terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dari Yogyakarta kita masuki kawasan Jawa Timur untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan alun-alun Situbondo. Untuk kendaraan di kedua arahnya nampak relatif lancar, baik untuk lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan maupun sebaliknya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita memasuki kawasan Palembang untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Caritas. Untuk kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Skip Pangkal cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 km per jam. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Simpang Skip Pangkal yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo juga terdapat antrian kendaraan berkisar 4 hingga 5 kendaraan ke belakang, selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Dan untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran maupun sebaliknya nampak kondusif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mematuhi marka jalan serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 260 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 16 meninggal dunia, 64 luka berat dan juga 329 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 22%-nya terjadi karena gagal menjaga jarak aman. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan, kami dari kepolisian selalu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tetap berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga jika Anda membutuhkan ingin mengadukan kasus tindak pidana, kecelakaan lalu lintas, atau mengalami gangguan keamanan dalam ketertiban bermasyarakat, silakan Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, di mana call center Polri ini dapat Anda akses secara gratis dan juga tetap terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami selalu siap melayani, melindungi, dan juga mengayomi masyarakat. Dan juga untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas polisi bersama masyarakat.
2: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain, selamat pagi.

0: Gunung Masurai terletak di Kabupaten Merangin, Jambi, dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat. Gunung ini memiliki ketinggian sekitar 2.916 meter di atas permukaan laut dan menawarkan pemandangan alam yang sangat indah dan juga beragam. Gunung Masurai dikenal sebagai salah satu tempat terbaik untuk melakukan pendakian dan trekking di Jambi. Jalur pendakian gunung ini menawarkan pemandangan hutan hujan tropis yang lebat, sungai yang jernih, dan air terjun yang indah. Selain itu, Gunung Masurai juga memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, dengan berbagai jenis flora dan fauna yang unik dan juga langka. Gunung ini juga merupakan habitat bagi beberapa jenis burung yang dilindungi. Bagi para pecinta alam dan petualang, Gunung Masurai adalah destinasi yang wajib dikunjungi. Dengan keindahan alamnya yang luar biasa dan keanekaragaman hayatinya yang tinggi, Gunung Masurai adalah surga alam di Jambi yang tidak boleh dilewatkan.
1: Jembatan Batrik bukan sekedar infrastruktur, tetapi juga saksi bisu perkembangan Sarolangun. Ia telah menyaksikan bagaimana Sarolangun berubah dari sebuah daerah terpencil menjadi daerah yang lebih maju dan terhubung. Dahulu, sebelum jembatan ini dibangun, akses antar daerah dipisahkan oleh sungai yang lebar. Perjalanan menjadi lebih sulit dan memakan waktu lama. Kini, dengan adanya jembatan Batrik, akses transportasi menjadi lebih mudah dan cepat. Aktivitas ekonomi semakin meningkat dan kehidupan masyarakat pun menjadi lebih baik. Petani dapat dengan mudah mengangkut hasil panen mereka ke pasar. Para pedagang dapat berjualan dengan lebih efisien. Dan para pelajar dapat pergi ke sekolah tanpa kesulitan. Jembatan Batrik bukan hanya menghubungkan dua sisi Sarolangun secara fisik, tetapi juga menghubungkan masa lalu dan masa depan. Ia merupakan simbol kemajuan dan harapan bagi masyarakat Sarolangun. Semoga jembatan ini tetap kokoh berdiri, menjadi saksi bisu perkembangan Sarolangun yang semakin maju dan sejahtera. Semoga jembatan ini juga tetap menjadi tempat yang indah dan menawan, yang selalu diingat oleh setiap orang yang pernah melintasinya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oi, rajin banget. Sedang ngapain?
2: Ini aku lagi mau nanam pohon.
1: Pohon apa?
2: Pohon rambutan.
1: Buat apaan sih? Masih bertahun-tahun juga nunggu buahnya.
2: Jangan salah ya. Selain memanfaatkan lahan, menanam pohon itu bisa membuat lahan jadi sejuk dan rindang. Apalagi kalau sudah berbuah nanti. Kan kamu mau juga.
1: Oh, begitu ya. Oke deh. Sini, aku bantu tanam juga.

Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter, Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.

0: ibu. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri tuh.
0: Iya, ayo.
1: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate seafood.
2: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen. Tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu. Sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong kamu buatin kwitansinya. Kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh. Dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.
2: Maaf, Bapak mau merokok ya?
3: Iya, boleh kan?
2: Jangan, Pak. Itu kan sudah tertulis no smoking area. Itu artinya kawasan ini dilarang merokok.
3: Loh, merokok ini kan kesukaan saya. Lagi pula tidak mengganggu orang.
2: Lah, Bapak gak sadar ya? Meski Bapak tidak mengganggu orang, tapi asap rokok itu bahaya bagi orang sekitar, Pak.
3: Jadi kemana saya harus merokok?
2: Di luar sana ada kawasan khusus merokok. Bapak bisa merokok sepuasnya di sana. Loh, kok cepet balik? Gak jadi merokok?
3: Gak jadi.
2: Kenapa?
3: Di luar sana banyak mama.
4: Tanda larangan no smoking area sebagai peringatan bahwa perokok dilarang merokok di kawasan tertentu, sehingga orang yang tidak merokok dapat terlindungi dari

0: Sahabat budaya, Indonesia dikenal kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah baju adatnya yang syarat makna dan nilai filosofi. Baju adat Jambi memiliki ciri khas yang elegan dengan dominasi warna merah beludru yang dipadukan benang emas. Warna merah melambangkan keberanian dan semangat hidup masyarakat Melayu Jambi. Sementara hiasan emas mencerminkan kemakmuran dan kehormatan. Untuk kaum pria, pakaian adat Jambi biasanya terdiri dari lacak atau penutup kepala, baju kurung tanggung, celana panjang, serta kain songket yang dililit di pinggang. Tak ketinggalan keris yang menjadi simbol tanggung jawab dan kewibawaan. Sementara itu, pakaian adat perempuan tampil anggun dengan baju kurung beludru berhias sulaman emas. Perhiasan seperti kalung, gelang, dan hiasan kepala dikenakan untuk mempertegas keindahan sekaligus menunjukkan nilai adat yang dijunjung tinggi. Sahabat budaya, setiap motif dan aksesoris pada baju adat Jambi bukan sekedar hiasan. Di dalamnya, tersimpan pesan tentang sopan santun, kehormatan, serta penghormatan terhadap budaya leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di era modern saat ini, baju adat Jambi tidak hanya dikenakan dalam upacara adat atau pernikahan, tapi juga mulai diperkenalkan dalam berbagai acara budaya dan pendidikan sebagai bentuk pelestarian identitas daerah. Mari kita bangga menggunakan dan melestarikan baju adat Nusantara, termasuk baju adat Jambi, sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia.
1: Sebaiknya kamu tahu. Tahu nggak sih, di Indonesia kita bebas kok buat demo atau unjuk rasa? Eits, tapi jangan asal turun ke jalan ya. Ada aturannya biar aman dan tertib. Pertama, jangan lupa kasih tahu polisi dulu minimal 3 hari sebelumnya. Kedua, pilih lokasi yang pas. Demo bisa di ruang publik, bahkan di depan gedung pemerintahan, tapi tetap sesuai aturan. Ketiga, lakukan dengan damai. Nggak boleh bawa senjata atau bikin kerusuhan. Keempat, ingat ya, jangan ganggu hak orang lain, misalnya nutup jalan total. Dan terakhir, jamnya terbatas, mulai jam 6 pagi sampai 6 sore. Kalau semua aturan dipatuhi, suara kita bisa tersampaikan jelas, aman, dan tetap bermartabat. Jadi ingat ya, suara kita penting, tapi tetap harus disampaikan dengan cara yang tertib dan damai.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Masih di 96,7 Pro 1 Sungai Penuh dengan LD Jaga Pagi. Kabut asap di Provinsi Jambi masih menjadi perhatian serius nih. Untuk mengatasi kondisi ini, pemerintah Provinsi Jambi menjadwalkan ulang operasi modifikasi cuaca atau OMC pada 9 hingga 10 Oktober 2026. Sebelumnya operasi ini sempat terkendala karena jarak pandang yang rendah akibat kabut asap tebal. Kondisi tersebut membuat pesawat tidak bisa melaksanakan penyamaian awan. Bahkan helikopter yang disiapkan untuk melakukan pemadaman melalui udara atau waterbombing juga mengalami kesulitan untuk terbang. Gubernur Jambi Al-Haris menjelaskan bahwa rendahnya jarak pandang menjadi kendala utama pelaksanaan operasi tersebut. Melalui modifikasi cuaca, pemerintah berharap hujan dapat turun untuk membantu membasahi lahan yang rawan terbakar dan mengurangi kabut asap. Namun pelaksanaan operasi ini tetap bergantung pada kondisi cuaca nih teman-teman, dan keselamatan penerbangan tentunya. Semoga upaya penanganan karhutlah di Jambi segera membuahkan hasil sehingga kualitas udara membaik dan

Sobat Pro 1, tetap jaga kesehatan dan waspada terhadap kabut asap di lingkungan sekitar. Itu tadi informasi pagi ini, tetap bersama LD 96,7 Pro 1 Sungai Penuh Kerinci dan di RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

kuman dan bakteri ada di mana-mana. Di tanganmu, di benda yang kamu pegang. Tapi, kamu bisa lawan dengan cara mudah. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Jangan lupa 6 langkahnya, pakai masker kalau sakit atau di tempat ramai. Dan jaga jarak aman. Sehat itu mahal harganya, tapi mencegah itu gratis. Cegah penyakit mulai dari diri sendiri. Hidup sehat, hidup bahagia.

Masih di 96,7 Pro 1 Sungai Penuh Kerinci. Oke sobat Pro 1, gak terasa waktu udah mau jam 10 nih. Sekarang pukul 9.54, itu artinya sudah 5 jam kita bersama. Ternyata waktu berjalan secepat itu ya. Oke, makasih banyak buat kalian yang sudah temenin El dari pagi, yang udah kirim salam, request lagu, sampai berbagi cerita lewat WhatsApp. Semoga kehadiran aku dan lagu-lagu dari tadi bisa sedikit mewarnai hari kalian. Semoga hujan yang turun pagi ini membawa berkah dan dapat mengurangi kabut asap, dan semoga udara kita segera membaik. Oke, tetap semangat untuk kalian hari ini dan semoga tetap sehat. Aku El pamit undur diri dari 96,7 Pro 1 Sungai Penuh Kerinci. Tapi tenang, kita masih bisa terhubung lewat aplikasi RRI Digital, karena setelah ini akan ada rekan-rekan saya yang lain yang akan menemani kalian. Jaga diri, jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Sampai ketemu di lain waktu.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya. Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

0: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
1: Jangan, saya mohon, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
0: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterjamnya.
1: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
2: Benar, harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi harimau Sumatera yang kian punah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: still look at her, have you?
1: Siap-siap berhenti. Lampu kuning
2: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua komoran. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah bat tancap gas.
2: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu tuh.
3: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
3: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kerinci. Selamat pagi semua pendengar yang mana-mana berada. Kembali Lalan hadir menemani ruang dengar Anda kembali di siang hari ini, di hari Sabtu 10 Oktober 2026. Wah, 10-10 nih. Boleh dicek mungkin 10-10 promo-promo di tanggal-tanggal 10-10, tanggal-tanggal cantik seperti ini. Dan pendengar, habis hujan nih tadi pagi dan suasananya terasa lebih sejuk, namun kurang segar karena mungkin masih ada asap yang menyelimuti daerah kita semua nih. Dan hari ini memang cocok banget untuk menemani, semoga kami bisa menemani aktivitas pagi Anda sambil santai, ngopi, mungkin menikmati waktu bersama keluarga. Dan di jam 10 kita akan kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dan lagu-lagu pilihan terbaik yang akan menemani Anda di hari Sabtu pagi ini agar semakin asyik dan syahdu. Dan untuk yang mau request boleh melalui WhatsApp kami di 0811 7870 9670. Dan pendengar, nanti tepat pada pukul 11 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan warta berita olahraga. Baik pendengar, sambil menunggu untuk sambil menemani Anda di hari ini, mungkin Anda ingin mendengarkan satu lagu, 2, 3, 4, 5, 6. Kita dengarkan satu lagu dari Kahitna, Cantik.

0: Pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Anda masih bersama

0: Aduh, capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sulawesi Tengah.

0: seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah, kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

0: Tidak akan kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergency.

Terima kasih mendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci. Nah, mendengar membacakan satu informasi untuk Anda dari Maluku Utara. Gempa magnitudo 4,3 terjadi di Barat Jailolo, Maluku Utara. Gempa bumi bermagnitudo 4,3 terjadi di wilayah barat Jailolo, Maluku Utara pada Sabtu 10 Oktober 2026 pagi. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, gempa terjadi pukul 9 lewat 48 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada pada koordinat 1,42 derajat lintang utara dan 126,35 derajat bujur timur. BMKG mencatat lokasi gempa sekitar 130 km barat Jailolo, Maluku Utara dengan kedalaman 33 km. Hingga informasi awal ini diterima, belum tersedia keterangan resmi mengenai dampak gempa terhadap masyarakat maupun bangunan. Informasi lebih lanjut masih menunggu pembaruan dari BMKG dan pihak berwenang. Masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Warga dapat memantau perkembangan aktivitas gempa melalui kanal resmi BMKG. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Dong bodong, bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong.
1: Dari mana pagi-pagi nih Mak Cik Joya?
2: Nih ha, dari kedai.
1: Borong nampaknya. Apa yang Mak Cik Joya bawa tu?
2: Telur. Mak Cik Leha tak tahu ke?
1: Tahu apa?
2: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
1: Eh Mak Cik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
2: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
1: Ha, ada cara supaya tak busuk.
2: Apa tu?
1: Bagi saya setengah.
3: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
0: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
0: Korupsi apa kita ini Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
0: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
0: Keren betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi.

0: Mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa toh, Mbak?
0: Ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, wah, wah, Mbak ini banyak aturan.
2: Lanjut, lanjut.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa?
1: Kini tiba saatnya RRI Sungai Penuh bergabung dengan Pro 3, jaringan berita nasional, mengikuti warta berita.

Dortmund gagal amankan kemenangan kontra Bremen. Aldila Erin ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026. Persebaya panaskan 4 besar usai raih poin maksimal atas Iseng Mulang Kalteng FC. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Malaga dan Espanyol bermain imbang 1-1 di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Espanyol unggul lebih dulu melalui Brian Zaragoza di menit 12 memanfaatkan umpan Xavi Hernandez dan bertahan hingga injury time. Malaga menyamakan melalui Adrian Nino 90+2 dari asis Rafael Garrido. Pelatih Espanyol Manolo Gonzalez mengakui timnya menciptakan peluang emas pertama dan harus bermain bertahan. Ia menyebut tendangan bebas Roberto membentur tiang sebagai peluang terbaik.
1: Kami menciptakan peluang emas pertama, dan sejak saat itu kesempatan Xavi yang muncul karena aturan pemain U21 dan faktor kelelahan. Dan dari situ kami harus melakukan serangan balik, persis seperti yang kami lakukan pada situasi matang pertama itu. Tendangan bebas langsung Roberto yang merupakan peluang cukup jelas setelah itu. Mereka bertahan dengan baik. Satu-satunya peluang yang benar-benar matang hanyalah tendangan bebas yang membentur tiang gawang. Sisanya hanyalah aksi bertahan tim lawan. Dan pertandingan berakhir dengan kami yang terus menekan. Kami harus menuntaskan pertandingan itu sendiri. Dan ya, akhirnya usai momen permainan terakhir itu, hal itu mungkin terjadi pada tim yang sedang bermain.
0: Hasil ini membuat Malaga di posisi ke-20 dengan 4 poin, sementara Espanyol di peringkat ke-11 dengan 8 poin. Beralih ke Liga Prancis. Arsenal mengalahkan Olympique Lyonnais 2-1 di Stade Bollée de Lille, memutus rekor tidak terkalahkan Lyon dan mengakhiri tren 4 laga tanpa kemenangan Lens. Florian Sotoka membuka skor 36 menit dari asis Florian Thauvin dan Mathieu Udol menambah gol di menit 76. Juga dari asis Thauvin, Udol mendapat kartu merah di menit 84 dan Halis merah memperkecil di menit 85. Namun Lens bertahan hingga akhir. Pelatih Lyon, Paulo Fonseca, mengakui babak pertama jauh dari standar dengan pressing bagus, namun membiarkan lawan mengalirkan bola.
1: Saya rasa kami bisa memberikan ancaman serius. Babak pertama jauh dari standar yang biasa kami tetapkan, baik dalam aspek pertahanan maupun penyerangan. Menurut saya, permainan pressing kami sudah bagus. Namun, kami membiarkan lawan mengalirkan bola melalui lini tengah, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan tekanan secara efektif. Kami menciptakan peluang, dan menurut saya, kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan hasil yang berbeda karena tim berjuang hingga akhir dan terus menciptakan kesempatan. Babak kedua benar-benar berbeda dibandingkan babak pertama.
0: Kekalahan ini membuat Lyon gagal mengudeta Monaco dari puncak. Lens naik dari peringkat 15 ke posisi 7 menjadi modal berharga sebelum menghadapi Sporting CP di Liga Champions.
2: Choupo-Moting has it.
0: Kita ke negeri Jerman. Borussia Dortmund bermain imbang 2-2 melawan Werder Bremen dalam laga pembuka pekan kelima Bundesliga 2026-2027 di Signal Iduna Park dini hari tadi. Nurdiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
3: Niklas Füllkrug mengejutkan mantan klubnya dengan sundulan di masa tambahan waktu saat Werder Bremen secara sensasional bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk meraih hasil imbang 2 sama menghadapi Borussia Dortmund di laga pekan kelima Bundesliga. Hasil ini sekaligus menggagalkan upaya tuan rumah untuk meraih 5 kemenangan beruntun di awal musim. Bertanding di Signal Iduna Park, Dortmund, malam tadi waktu Indonesia Barat, Borussia Dortmund dan Werder Bremen sama-sama bermain ketat sepanjang babak pertama, meskipun masih nihil gol. Satu peluang terbesar tercipta di penghujung babak tersebut ialah saat striker Dortmund Maximilian Bayer melepaskan tendangan keras yang mampu ditepis kiper Karl Heinz dengan satu tangannya. Tuan rumah Dortmund meningkatkan daya gempur di babak kedua. Klub dengan sebutan BFB itu mampu memecah kemuntuan gol pada menit ke-80 lewat sepakan Daniel Svensson. 5 menit berselang dari gol pertama, Nico Schlotterbeck sukses mengandalkan keunggulan Borussia. Namun Werder Bremen tidak mau menyerah begitu saja. Selang 3 menit dari gol kedua, Ludo David Reis dengan ciamik melewati dua pemain lawan dan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper. Mantan pemain Dortmund, Niklas Füllkrug, mencetak gol penentu di waktu tambahan dengan sundulan keras tepat ke gawang memanfaatkan tendangan bebas dari Marco Guro, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Werder Bremen, Daniel Chun, menyebut bahwa penampilan timnya luar biasa dan ia puas dengan satu poin ini. Penampilan tim yang luar biasa. Dari sudut pandang saya, secara taktis sangatlah bagus. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan ini akan sangat sulit. Kami puas dengan satu poin ini dan menantikan kesempatan untuk bisa bermain di sini lagi dalam 2 minggu ke depan. Sementara itu, pelatih kepala Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa dirinya kecewa. Namun ia menjadikan hasil seri ini sebagai pelajaran untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
2: Für dich zu entscheiden. Wir sind natürlich enttäuscht.
3: Tentu saja kami kecewa, kami kehilangan 2 poin. Namun demikian, perjalanan kami masih berlanjut dan semoga kami bisa belajar dari situasi yang terjadi pada 8 menit terakhir ini.
2: Dan hoffentlich unsere Lehren auch ziehen.
3: Atas hasil ini, Borussia Dortmund masih memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan 13 poin dari 5 laga, sementara Werder Bremen berada di posisi keempat dalam klasemen dengan 7 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Aldila Suciadi, Erin Rotlive melaju ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026 setelah mengalahkan unggulan ketiga Xia Shuwei, Jelena Ostapenko 7-6, 5-4, 6-10, 7 dalam 1 jam 58 menit. Set pertama dimenangkan melalui tiebreak, set kedua direbut lawan dan super tiebreak dimenangkan Aldila Erin 10-7. Mereka akan menghadapi unggulan teratas Zhang Shuai, Katerina Siniakova di semifinal. Kemenangan ini membawa Aldila Erin ke empat besar WTA 1000 Beijing. Mereka bertekad melanjutkan performa impresif dan meraih hasil terbaik di semifinal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan pekan keempat Liga Indonesia BRI Super League. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
2: I think we deserve to win. We create many goal attempts.
3: Persebaya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada laga lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung pada Jumat malam. Gol tunggal Alex Martin melalui titik penalti pada menit akhir babak pertama atau menit ke-45+3 menjadi penentu kemenangan. Pada babak kedua, Isen Mulang berusaha mengejar ketertinggalan. Meski mendapatkan sejumlah peluang untuk menambah gol, namun Green Force gagal memaksimalkan dan harus bertahan dari tekanan tuan rumah pada babak kedua. Hingga peluit panjang, gol penalti Alex Martin tetap menjadi penentu kemenangan Green Force. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares bersyukur timnya berhasil mengamankan 3 poin setelah menang 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC. Ia menilai Green Force mampu menciptakan banyak peluang meski pertandingan berlangsung sulit akibat kondisi lapangan dan angin. Tavares mengakui Persebaya menciptakan banyak peluang tetapi penyelesaian akhir masih perlu diperbaiki.
2: It was not easy to play on the field because sometimes we
3: Sementara itu perwakilan pemain Arif Catur Pamungkas turut bersyukur atas kemenangan tersebut. Ia menegaskan timnya akan melakukan evaluasi demi menjaga tren positif pada pertandingan selanjutnya.
4: Alhamdulillah kita meraih 3 poin dan kami dan tim untuk melakukan evaluasi untuk laga berikutnya melawan PS Sleman untuk melakukan tren positif ini ke depannya.
3: Teman 3 poin mengantarkan Persebaya naik ke posisi keempat klasemen. Sementara Isen Mulang tetap berada di dasar klasemen. Persebaya berharap Bonek dan Bonita kembali memberikan dukungan kepada Persebaya menghadapi laga berikutnya yakni melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 18 Oktober mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: kemenangan Madura United setelah menaklukkan tim tamu dengan skor 2 gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. 2 gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcus Renatores, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcus menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan berakhir.
1: Very happy for the win, a win that we deserve. Morning the first half.
0: Saya senang dengan kemenangan ini, kemenangan yang pantas didapatkan oleh tim Persik Kediri. Di babak pertama, tim bermain dengan baik dan mencetak 2 gol. Di babak kedua, dengan lawan lebih bermain defense dan Persik Kediri berusaha untuk meningkatkan serangan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Tapi ke depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Zaki Ashraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
2: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercayai saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal. Dari latihan beberapa minggu kemarin kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
0: Kemenangan 2 gol tanpa balas ini menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk melanjutkan persaingan di Super League musim 2026-2027. Berdasarkan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut, Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Hasil 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari kabar ArenaNet, tim bulu tangkis junior Indonesia terhenti di semifinal Piala Suhan Dinata 2026 setelah kalah 0-2 dari Malaysia 49-55, 42-55 di Kairo. Meski gagal ke final, capaian semifinal memenuhi target awal. Indonesia sebelumnya mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0 di perempat final. 55-54, 55-31. Perjuangan belum berakhir, mereka akan fokus ke nomor perseorangan pada 12 hingga 17 Oktober. Masih dari ArenaNet, ratusan peserta siap ikuti kompetisi padel Octo Reverse Open 2026 pada 9 hingga 10 Oktober. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
4: Sebanyak 310 pasangan pemain akan mengikuti kompetisi padel melalui turnamen Octo Reserve Open 2026. Kompetisi ini diselenggarakan pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di Reserve Octo Arena Surabaya. Panitia penyelenggara Steven Juana menjelaskan, turnamen ini menjadi salah satu wadah pembinaan atlet-atlet padel, serta diikuti para pemain dari berbagai kategori, baik amatir maupun profesional. Mereka akan bermain dalam 9 kelas atau kategori yang berbeda, mulai dari rookie, beginner, bronze, silver hingga open. Turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar Rp250 juta ini diikuti pemain dari berbagai daerah dan negara.
5: Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam membangun, membina atlet-atlet ataupun profesional maupun non-profesional untuk kita mengerjakan padel turnamen dengan baik. Di situ nanti akan dihadiri oleh 310 pasangan dari 9 kelas yang berbeda. Dan di situ juga kita akan melihat ada beberapa nasional, pemain nasional maupun internasional yang akan bergabung bersama.
4: Perwakilan sponsor, Rena Oktaria, mengatakan kolaborasi ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dari berbagai kalangan terhadap olahraga ini. Tujuannya, padel tidak sekedar olahraga tetapi juga lifestyle.
6: Salah satunya dengan olahraga, sehingga Reserve Octo Arena ini merupakan salah satu ekosistem yang menggabungkan tidak hanya olahraga, tapi juga sebuah komunitas dan juga memberikan dan juga uang lifestyle yang relevan bagi nasabah.
4: Arena ini dirancang sebagai sebuah destinasi olahraga, komunitas dan lifestyle. Diharapkan akan mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.

0: Kabar dari Arena Basket. All Indonesia 2026 akan berlangsung 24 Oktober hingga 1 November di Gor Laga Tangkas Cibinong dengan tema Our Game, Our Turn. Turnamen ini menjadi panggung pembuktian pemain lokal untuk menunjukkan kualitas dan mengambil peran lebih besar. Analisis basket Indonesia Rizky Effendi dan legenda basket Dimas Mahendra berharap ajang ini melahirkan bintang baru dan mendorong persaingan kompetitif. All Indonesia juga menjadi kesempatan klub mengevaluasi kedalaman skuad. Turnamen ini diharapkan menghasilkan pertandingan menarik dan bintang baru bagi basket Indonesia. Informasi menarik lainnya. Timnas para renang Indonesia siap berlaga di Asian Para Games Aichi Nagoya pada 18 hingga 24 Oktober. Sebanyak 12 atlet telah menjalani pelatnas di Paralympic Training Center Karanganyar. Atlet para renang Indonesia Jendi Panggabean Akmal, andalan utama, siap tampil maksimal setelah meraih 7 emas di ASEAN Para Games 2025. Target para renang adalah 1 emas dan 2 perak.
1: Sebenarnya sudah bagus, semuanya dalam kondisi baik. Saya dan tim juga sudah programnya juga sudah persiapan pra-pertandingan, jadi banyak simulasi pertandingan. Jadi ya, kita semua sedang dalam kondisi siap tanding.
0: Target ini mendukung misi kontingen Indonesia yang membidik minimal 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dari 12 cabang olahraga. Para atlet telah digembleng intensif untuk menghadapi persaingan di Jepang. Dari lintasan balap. Berfoto dan berburu tanda tangan dari pembalap dunia yang mengikuti MotoGP Mandalika menjadi salah satu aktivitas seru para penonton. Berikut laporan Hayatun Sofian.
2: Aksi menarik di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak hanya terjadi di lintasan balap. Para penonton juga antusias berburu tanda tangan dan foto bersama para pembalap MotoGP Jumat 9 Oktober 2026. Penonton dari berbagai daerah rela menunggu bahkan berlarian untuk bisa bertemu langsung dengan pembalap idola mereka. Salah satunya James Tenu, remaja asal Bogor, Jawa Barat. Ia mengaku telah berada di Lombok sejak Kamis dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menonton balapan sekaligus berburu tanda tangan pembalap. James berharap pembalap andalannya Jorge Martin mampu meraih kemenangan dan naik podium di MotoGP Mandalika tahun ini.
3: Jagonya? Ya. Martin. Apa harapannya untuk Martin? Ya. Apa harapannya untuk Martin ini?
4: Tadi berburu tanda tangan
3: ya,
4: selfie sama siapa aja?
3: Banyak,
4: siapa-siapa aja?
3: Martin, Marquez.
2: Sementara itu, Hendra, penonton asal Surabaya, Jawa Timur, mengaku senang bisa bertemu langsung dengan pembalap. Ia bahkan berkesempatan bertemu dengan Marc Marquez. Menurutnya, bertemu langsung dengan pembalap MotoGP menjadi pengalaman istimewa yang tidak bisa didapatkan setiap orang.
5: Ya, senang aja ketemu sama pembalap-balap. Tadi baru ketemu Marquez aja sih.
2: MotoGP Mandalika 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026. Selain menyaksikan aksi di lintasan, kesempatan bertemu langsung dengan para pembalap menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. Dari sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Hutun Sofian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Demikian warta berita dari Pro 3, jaringan berita nasional. Anda kembali bersama kami, RRI Sungai Penuh, FM 96,7 MHz. Saluran informasi, pendidikan, budaya dan informasi.
1: Woi bro, sombong kali kau, lama gak kelihatan.

Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio

Informasi pendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kerinci, dan masih bersama Lalan di siang hari ini yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, sambil kita mendengarkan musik, Lalan juga menyampaikan beberapa informasi untuk Anda di siang hari ini. Informasi pertama, kita mulai dari kota Sungai Penuh.

Safari Jumat di Pondok Tinggi, Alvin paparkan program pembangunan sungai penuh. Wali Kota Alvin bersama Wakil Wali Kota Azhar Hamzah memanfaatkan kegiatan Safari Jumat untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memaparkan sejumlah program pembangunan daerah. Kegiatan yang berlangsung di Masjid Agung Pondok Tinggi pada Jumat 9 Oktober 2026 diisi dengan salat Jumat berjamaah dan silaturahmi bersama tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat Kecamatan Pondok Tinggi. Safari Jumat ini turut dihadiri unsur DPRD Kota Sungai Penuh, Forkopimda, Sekretaris Daerah Alpin SEMMM, para asisten kepala organisasi perangkat daerah, serta sejumlah pejabat lingkungan pemerintah Kota Sungai Penuh. Dalam kesempatan itu, Alvin bersama Wakil Wali Kota Azhar Hamzah, Sekda Alpian, dan Kapolres Kerinci menyerahkan bantuan pembangunan Masjid Agung Pondok Tinggi sebesar 10 juta rupiah. Bantuan tersebut bersumber dari dana Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Jambi dan diterima langsung oleh pengurus masjid. Selain menyampaikan rencana pembangunan, Alvin mengajak masyarakat untuk kembali menghidupkan semangat gotong royong. Pemerintah Kota Sungai Penuh bersama warga Pondok Tinggi akan menggelar gotong royong bersama menjelang peringatan hari ulang tahun Kota Sungai Penuh. Mengakhiri arahannya, Alvin meminta dukungan seluruh masyarakat agar program pembangunan yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai harapan dan memberikan manfaat bagi warga masyarakat Kota Sungai Penuh. Beralih ke Kabupaten Kerinci, harga kulit manis melemah, Kerinci buka jalan ke pasar Eropa. Di tengah melemahnya harga kulit manis, harapan baru bagi petani Kerinci mulai terbuka. Kunjungan buyer dari Belanda, Jerman, dan Swedia menjadi momentum untuk memperluas pasar komoditas unggulan daerah tersebut. Bupati Kerinci menerima kunjungan para buyer internasional itu di PTPN 6 Kayu Aro, Kabupaten Kerinci. Pada Jumat 9 Oktober 2026, pertemuan ini menjadi langkah untuk menjajaki peluang perdagangan sekaligus memperkuat daya saing kulit manis di Kerinci di pasar dunia. Melemahnya harga kulit manis yang menjadi persoalan perlu dijawab melalui strategi pemasaran yang lebih kuat. Salah satu peluangnya adalah memperluas hubungan dengan dagang dengan buyer internasional. Kehadiran buyer dari 3 negara Eropa membuka ruang untuk memperkenalkan potensi kulit manis Kerinci kepada pasar yang lebih luas. Pertemuan tersebut juga dapat menjadi awal penjajakan kerjasama perdagangan. Dan pengembangan 1 juta bibit dan memperluasan pasar internasional perlu berjalan beriringan. Peningkatan produksi tanpa dukungan pemasaran berisiko belum memberikan nilai tambah yang optimal bagi petani. Dan karena itu, tantangan pemerintah Kabupaten Kerinci berikutnya adalah memastikan program bibit berkualitas terhubung dengan kebutuhan pasar. Petani juga perlu memperoleh pendampingan agar mampu memenuhi standar yang diminta oleh buyer. Jika dijalankan secara konsisten, upaya ini berpotensi memperkuat posisi kulit manis Kerinci di pasar global. Lebih dari sekedar memperluas perdagangan, tujuan akhirnya adalah meningkatkan nilai jual komoditas dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Berdoalah kamu sekalian kepada Allah dengan perasaan yakin akan dikabulkannya doamu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan tidak bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmizi.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

amal yang pertama kali akan dihisap untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah solat. Maka apabila solatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika solatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

Sama kami Pro 1 RRI Jambi di kabar sama untuk edisi hari ini mendengar ada informasi juga jelang penyampaian warta berita daerah tepat pukul 1 siang.

Oke, pendengar, ada satu informasi di mana Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra ini mengungkapkan gagasan terkait dengan memanfaatkan pulau kosong untuk rehabilitasi para penyalahguna narkoba. Ya, pulau-pulau terpencil tidak berpenghuni yang luasnya bisa mencapai 700 hektar dan hanya dihuni oleh buaya. Ini bisa dijadikan tempat untuk rehabilitasi pengguna atau penyalahguna narkoba. Namun pernyataan tersebut bukan berarti pemerintah telah menetapkan pulau seluas 700 hektar sebagai lokasi rehabilitasi. Ya, dan pulau seluas 700 hektar ini juga belum disebutkan ya nama maupun lokasinya di mana. Ya, pemanfaatan pulau kosong merupakan bagian dari gagasan Presiden Prabowo untuk rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika. Dan menurut Menteri Yusril, rehabilitasi tidak hanya mencakup penanganan kesehatan, tapi juga pembinaan mental dan pendidikan keterampilan. Dan pendekatan rehabilitasi diharapkan menjadi alternatif bagi korban penyalahgunaan narkotika yang selama ini ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. Ya, pembinaan yang akan diberikan kepada para pengguna narkoba ini dapat mencakup pelatihan kedisiplinan, pertanian, hingga keterampilan menjadi nelayan dengan melibatkan TNI dan Polri. Ya, upaya untuk memanfaatkan pulau kosong ini untuk program rehabilitasi para pengguna narkoba juga diharapkan dapat mengurangi kepadatan lapas, lembaga pemasyarakatan, dan rutan rumah tahanan. Karena narapidana dan tahanan kasus narkotika mencakup lebih dari separuh jumlah penghuni lapas dan rutan di tanah air. Ya, menarik juga nih ide dari Presiden Prabowo yang juga disampaikan oleh Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra yang akan memanfaatkan pulau-pulau terpencil tidak berpenghuni yang luasnya bisa mencapai 700 hektar dan hanya dihuni oleh buaya ini untuk merehabilitasi penyalahguna narkoba. Baik, benar, terima kasih untuk bersama kami ya Pro 1 RRI Jambi. Benar, kita jelang tepat pukul 1 siang ini untuk Warta Berita Daerah. Dan setelah itu insya Allah kita bersama di Jambi Siang Pro 1 RRI Jambi di 100% Indonesia, pilihan pendengar lagu-lagu pop Indonesia, untuk kebersamaan di edisi akhir pekan 10 Oktober 2026. Saya Suci Rayu dan rekan Brian yang temani Anda semua.

0: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
1: Selamat siang, Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi untuk edisi siang hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 kembali akan mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Dampak kabut asap, Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci mulai menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi seluruh siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Posko kesehatan hadir di tengah kabut asap, ribuan masker dibagikan kepada masyarakat. Berita selengkapnya siang hari ini bersama saya, Suci Rahayu. Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci mulai menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi seluruh siswa SD dan SMP. Kebijakan ini menyusul kondisi kabut asap yang semakin mengkhawatirkan dan berisiko mengganggu kesehatan para siswa. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, Dian Eka Satria, mengatakan pelaksanaan PJJ untuk sementara berlaku selama satu hari, yaitu pada 10 Oktober hari ini, di mana Dinas Pendidikan akan terus memantau perkembangan kondisi kabut asap. Jika kualitas udara semakin memburuk dan kabut asap semakin pekat, maka masa pelaksanaan PJJ akan dipertimbangkan untuk diperpanjang.
2: Sesuai dengan edaran yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis, Dinas Pendidikan itu untuk pelaksanaan PJJ untuk untuk TK dan PAUD itu Jumat Sabtu itu memang diliburkan Jumat Sabtu. Cuman untuk SD dan SMP itu PJJ itu untuk hari Sabtu tanggal 10 Oktober mungkin, untuk saat ini
3: Pak. Iya, mungkin ke depan mungkin masih dikaji juga Bang ya.
2: Perkembangan untuk hari Senin atau minggu depan itu mana perkembangan itu.
1: Sementara itu, para siswa dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah serta tetap menggunakan masker jika terpaksa keluar rumah. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi risiko paparan kabut asap sekaligus melindungi kesehatan siswa di Kabupaten Kerinci. Kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan di Jambi beberapa hari terakhir, selain membuat sejumlah jadwal penerbangan komersial di Bandara Sultan Taha tertunda, juga berdampak terhadap operasi udara penanganan Karhutla. Komandan Korem 042 Garuda Putih Brigjen TNI Nyamin selaku pelaksana harian Komandan Satgas Karhutla Provinsi Jambi mengatakan pekatnya kabut asap membuat 3 helikopter waterbombing dan 1 helikopter patroli udara tidak bisa melakukan penerbangan dalam 3 hari terakhir akibat minimnya jarak pandang. Kemarin pagi misalnya, jarak pandang di Bandara Sultan Taha Jambi berada di bawah 1000 meter sehingga helikopter tidak bisa diterbangkan. Biasanya 3 helikopter waterbombing di posko udara penanggulangan Karhutla Jambi terus bekerja dan rutin melakukan waterbombing ke titik kebakaran, terutama yang tidak bisa dijangkau tim darat Satgas Karhutla.
4: Dua hari ini masuk hari ketiga ini, mudah-mudahan nanti ada perubahan. Memang visibility itu di bawah 1000, jadi heli kita waterbombing khususnya ini tidak bisa terbang karena memang kondisinya membahayakan. Dan itu kalau misalkan terbang menyalahi SOP, makanya mereka juga tidak berani kalau tidak sesuai dengan SOP-nya.
1: Dan Rem menambahkan pengoperasian helikopter tetap harus mengacu pada standar operasional prosedur SOP yang berlaku, termasuk terkait jarak pandang atau visibility. Ia berharap kondisi udara segera membaik sehingga pemadaman melalui jalur udara dapat kembali dilakukan untuk membantu mengatasi kebakaran yang masih berlangsung di sejumlah wilayah. Beberapa lokasi yang membutuhkan dukungan pemadaman udara diantaranya kawasan Taman Hutan Raya Tahura Sultan Taha Saifuddin atau Tahura Orang Kayu Hitam dan Rantau Rasau serta Sungai Gelam.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Kabut asap yang menyelimuti kota Jambi mendorong Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Raden Matahir bersama Dinas Kesehatan Provinsi Jambi membuka posko kesehatan bagi masyarakat terdampak. Posko didirikan di dua titik, yakni kawasan Bank 9 Jambi dan sekitar UITC Kota Jambi. Dr. Edwin Luis mengatakan posko kesehatan menyediakan sekitar 3.000 masker untuk dibagikan kepada masyarakat. Selain masker, tersedia pula obat-obatan untuk keluhan batuk, pilek, oksigen, serta perlengkapan medis bagi warga yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Pelayanan berlangsung setiap hari tanpa libur, mulai pukul 7 pagi hingga 5 sore dan diupayakan tetap berjalan sampai kondisi kabut asap berkurang.
5: Kita 3.000-an ya, sampai 200-an satu hari aja. Selain masker, kita sediakan juga obat-obatan ya, yang memang terutama bagi orang-orang yang terdampak dengan asap, misalnya batuk, ya, pilek, demam, sakit kepala. Jadi kita sediain obat-obat, baik injeksi, suntikan, ataupun obat tablet. Kita mulai dari jam 7 sampai jam 5 sore. Selain di sini, kita juga ada di UTC, ada posko juga untuk kesehatan. Cara berkelanjutan tidak mengenal hari libur. Nah, kami menyarankan ya, masyarakat yang kerjanya di luar ruangan, kami anjurkan untuk selalu tetap memakai masker dan banyak minum air putih. Jika ada keluhan batuk, pilek, datang aja ke posko ataupun ke puskesmas terdekat.
1: Dr. Edwin menghimbau masyarakat agar tetap menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan memperbanyak konsumsi air putih. Masyarakat yang mengalami keluhan seperti batuk, pilek maupun sesak nafas diminta segera mendatangi posko kesehatan atau fasilitas kesehatan terdekat. Ia juga mengingatkan bahwa paparan partikel asap berisiko mengganggu kesehatan paru-paru, terutama pada kelompok rentan seperti balita dan lanjut usia. Diharapkan kondisi kabut asap segera membaik dan hujan turun untuk membantu mengurangi titik api. Dengan demikian, risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap dapat ditekan dan masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan lebih nyaman. Gubernur Jambi Al Haris mengambil langkah untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Jambi. Salah satu langkah yang disiapkan pemerintah Provinsi Jambi yakni melibatkan aparatur sipil negara ASN untuk membantu Satgas Karhutla dalam melakukan pemadaman di lapangan. Pembentukan Satgas ASN sebagai dukungan terhadap personel yang saat ini berjibaku menangani Karhutla. Langkah tersebut dilakukan untuk menambah kekuatan personel di lapangan, terutama dalam menghadapi kebakaran yang masih terjadi di sejumlah kawasan di Provinsi Jambi. Selain memperkuat penanganan di lapangan, pemerintah Provinsi Jambi juga menyiapkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak kondisi udara akibat asap Karhutla. Pemerintah Provinsi Jambi membuka posko kesehatan di halaman Gedung Bank Jambi serta cabang Bank Jambi di kawasan Pasar Jambi. Posko tersebut akan menyediakan layanan kesehatan termasuk pembagian masker dan bantuan oksigen bagi masyarakat yang membutuhkan. Penyediaan posko kesehatan menjadi bagian dari upaya pemerintah memberikan layanan kepada masyarakat yang berpotensi mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap Karhutla, termasuk infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Gubernur Jambi Al Haris setiap harinya memantau langsung pergerakan titik api dan arah angin melalui layar monitor aplikasi Sipongi di posko udara Satgas Karhutla Provinsi Jambi. Dari hasil pantauan tersebut, Gubernur mengungkapkan sejumlah temuan dan kendala berat yang saat ini dihadapi oleh tim Satgas dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta kabut asap di Provinsi Jambi. Berdasarkan pemantauan di Sipongi, Gubernur mencatat adanya titik-titik api yang tersebar di beberapa wilayah seperti di Kabupaten Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, dan Tebo. Namun masalah utama yang menyebabkan kabut asap pekat menyelimuti Jambi adalah pergerakan arah angin. Gubernur Al Haris menyebutkan tim di lapangan telah dikerahkan secara maksimal untuk melakukan pemadaman darat, termasuk dengan membuat skat kanal dan melakukan penyiraman. Menekankan adanya perbedaan besar antara menangani menangani titik api dan menangani kabut asap yang sudah terbawa angin. Selain masalah arah angin, Gubernur Al-Haris juga memaparkan kendala teknis krusial di lapangan, yakni terhambatnya upaya pemadaman melalui jalur udara akibat buruknya jarak pandang atau visibility. OMC atau Operasi Modifikasi Cuaca di Provinsi Jambi direncanakan kembali dilakukan hingga 13 Oktober mendatang. Langkah ini disiapkan untuk memanfaatkan potensi hujan guna membantu mengatasi kondisi kabut asap yang masih menyelimuti wilayah Jambi. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Sultanta Jambi Jaya Martua Sinaga mengatakan pelaksanaan OMC sebelumnya telah dilakukan pada 2 hingga 5 Oktober. Sementara pada periode 6 hingga 8 Oktober, menurut pemantauan BMKG, tidak terdapat potensi hujan yang mendukung pelaksanaan operasi tersebut. Dan kemarin 9 Oktober dilakukan OMC hingga 13 Oktober mendatang karena berpotensi hujan. Meski demikian, pelaksanaan operasi masih mempertimbangkan kesiapan tim, sarana dan prasarana pendukung. Waktu pelaksanaan juga dapat menyesuaikan hasil pemantauan cuaca serta kesiapan teknis di lapangan. Adapun potensi hujan di Jambi diperkirakan tidak merata di seluruh wilayah. Pada sore hari, peluang hujan dapat muncul di wilayah Jambi bagian barat. Sementara pagi, siang, dan dini hari, potensi hujan dapat terjadi di wilayah timur, termasuk Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Kemudian meluas ke Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi.
6: Itu OMC ada rencana dilaksanakan tanggal 9 sampai tanggal 13 Oktober karena ada potensi hujan, Mbak. Enggak merata, dia sebagian apa Jambi bagian tengah, ada tergantung periodenya itu. Kalau untuk sore itu Jambi bagian barat. Namun kalau

0: Sekitar 1 ton. BMKG akan terus memantau perkembangan awan dan kondisi atmosfer untuk menentukan lokasi serta waktu yang tepat bagi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: BMKG memprediksi wilayah di Provinsi Jambi akan memasuki musim hujan secara bertahap mulai 10 hari ketiga di Oktober. BMKG juga menyampaikan peringatan dini terkait potensi bencana baik saat masa peralihan maupun musim hujan. Menyikapi hal itu, BPBD Kota Jambi mulai memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim hujan. Langkah tersebut dilakukan menyusul potensi genangan dan banjir yang mengancam sejumlah wilayah di Kota Jambi. Kepala Pelaksana BPBD Kota Jambi, Dodi Sumatriadi, mengatakan dari 68 kelurahan yang ada di Kota Jambi, 38 kelurahan masuk wilayah yang berpotensi terdampak genangan air. Menurutnya, potensi banjir di Kota Jambi berasal dari dua sumber utama, yaitu luapan air dari kawasan hulu di sekitar Sungai Batanghari, serta luapan 9 anak sungai yang berada di wilayah Kota Jambi. Untuk mengantisipasi kondisi itu, BPBD memperkuat langkah mitigasi mulai dari penyampaian informasi kepada masyarakat hingga peningkatan kesiapsiagaan warga yang tinggal di wilayah rawan.
2: Saya mitigasi kesiapsiagaan khususnya masyarakat Kota Jambi dan khususnya masyarakat di Provinsi Jambi dalam menghadapi masa pancaroba dan memasuki nanti di dasar yang tiga musim penghujan. Khususnya kami di Kota Jambi, daerah yang menjadi daerah genangan air itu dari 68 kelurahan yang terdampak itu 38 kelurahan. Dari 38 kelurahan itu ada menjadi 2 kelurahan menjadi skala prioritas.
0: Selain mitigasi, BPBD Kota Jambi juga memastikan kesiapan peralatan untuk menghadapi kemungkinan banjir, termasuk perahu karet yang dapat digunakan dalam proses evakuasi warga. Hal itu penting sebagai bagian dari fase mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi masa pancaroba hingga memasuki musim penghujan. PDAM Tirta Mayang Kota Jambi melakukan perbaikan kebocoran pipa air bawah tanah di kawasan Broni, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Perbaikan yang dimulai sejak Senin 5 Oktober lalu ini dilakukan setelah kebocoran menyebabkan aliran air deras dan berdampak pada distribusi air bersih ke sejumlah wilayah.
3: Jadi terpaksa, kan di dalam tanah itu, jadi makanya itu dibongkar, diambil, diperbaiki, bukan bangunan itu. Nah, berapa hari itu?
0: Kebocoran pipa tersebut menjadi perhatian warga karena derasnya aliran air dikhawatirkan dapat mengikis tanah dan mengancam bangunan di sekitar lokasi. Sementara itu proses perbaikan masih berlangsung dengan melibatkan sejumlah pekerja. Gary, salah seorang pekerja, menyebutkan pipa yang diperbaiki berukuran cukup besar dengan diameter menyerupai ban mobil. Proses pengerjaan juga berpotensi mengganggu pengguna jalan yang melintas di sekitar lokasi. Para pekerja berharap perbaikan segera selesai sehingga distribusi air bersih ke wilayah terdampak dapat kembali normal.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Sejumlah sopir truk keluhkan panjangnya antrean pengisian BBM jenis solar di Kota Jambi. Berikut laporan Muhammad Hafid.
4: Antrian panjang kendaraan truk terjadi di depan SPBU Broni, Kota Jambi. Para sopir harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan solar karena permintaan bahan bakar tersebut lebih tinggi dibandingkan ketersediaan yang dapat diperoleh di SPBU. Salah seorang sopir truk, Cecep, mengatakan waktu antrian untuk mendapatkan solar dalam sekali pengisian berkisar antara 3 hingga 6 jam. Kondisi ini membuat para sopir harus menghabiskan banyak waktu di SPBU sebelum dapat kembali melanjutkan perjalanan dan menjalankan aktivitas pengangkutan barang.
5: Kalau minyak ada itu 7 jam, 6 jam kalau minyak datang,
6: kendala minyak itu kadang belum masuk. Yang jelas mobil pun

0: rame kali.
1: Lamanya antrian solar tersebut menjadi kendala bagi para sopir truk yang bergantung pada ketersediaan bahan bakar untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Para sopir berharap pasokan solar dapat memenuhi tingginya permintaan, sehingga antrian panjang di semua SPBU Kota Jambi dapat terurai dan distribusi barang berjalan lebih lancar. Muhammad Hafid melaporkan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita terakhir siang hari ini, Kejaksaan Negeri Sungai Penuh masih mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan korupsi dana operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Sungai Penuh yang menimbulkan kerugian negara lebih dari 1,3 miliar rupiah. Dalam perkara ini, Kejaksaan telah menetapkan dua orang tersangka, masing-masing inisial L, S selaku mantan kepala dinas dan YS yang menjabat sebagai bendahara. Kepala Kejari Sungai Penuh, Robi Haryanto Siregar, melalui Kepala Seksi Intelijen, Robi Novan Ronar, mengatakan dugaan penyimpangan terjadi pada pengelolaan anggaran operasional tahun anggaran 2022 hingga 2024. Berdasarkan hasil audit, kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai 1.375.035.000 rupiah. Dugaan penyimpangan berkaitan dengan pengadaan makan dan minum, honor kegiatan, serta sejumlah kebutuhan operasional lainnya. Dalam proses penyidikan, Kejaksaan telah memeriksa puluhan saksi, termasuk pegawai damkar dan pihak penyedia. Penyidik juga menyita ratusan barang bukti berupa dokumen dan perangkat elektronik. Robi Novan Ronar menegaskan, penyidik masih mendalami keterlibatan pihak lain dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru jika ditemukan bukti yang cukup.
3: Baik, untuk saat ini untuk barang bukti sebenarnya masih dokumen-dokumen yang seperti yang kemarin dikirim ke penyitaan. Namun untuk aset-aset terhadap para tersangka itu masih dalam proses dalam pencarian atau pelacakan. Sehingga dalam hal ini proses untuk aset masih dalam proses pendalaman dan pelacakan.
4: Oke Pak, untuk kira-kira Pak, ada kemungkinan ada tersangka baru nggak?
3: Baik, untuk saat ini kita masih mendalami ya rekan-rekan untuk tersangka yang telah kita umumkan kemarin. Yang mana kami fokus saat ini untuk mengumpulkan alat bukti untuk melengkapi berkas perkara terhadap dua tersangka tersebut.
2: Kejaksaan memastikan penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Kota Sungai Penuh. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan berita utama. Dampak kabut asap, Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci mulai menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi seluruh siswa SD dan SMP. Posko kesehatan hadir di tengah kabut asap, ribuan masker dibagikan kepada masyarakat. Demikian penyampaian Warta Berita Daerah untuk siang hari ini. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rahayu, rekan teknik Brian Aprianto, Pro 1 RRI Jambi, terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Tale Kincai menghadirkan lagu-lagu daerah Kerinci. Selasa malam, Campur Sari menghadirkan lagu-lagu Jawa.

0: Rabu malam, Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
3: Ari.
1: Ya. Kita lanjutkan ya.
0: Kamis malam, Dendang Melayu menghadirkan lagu-lagu Melayu. Cinta.

Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI.

0: Ayah lagi menanam bibit dalam polybag.
1: Terus ayah untuk apa?
0: Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi.
1: Oh, begitu ayah.
2: Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman. Dan segar sumber oksigen, perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan.
3: Alhamdulillah, kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah, itu. Menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah. Akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh. Gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
3: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
4: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
3: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
4: Ya buat disingkirkanlah, biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
5: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
4: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
3: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di

0: kerjakan, ha? Kamu rasakan ini, ha?
1: Aku takut. Papa sering main pukul. Kalau aku melakukan kesalahan, Papa, maafkan kalau Tari sering buat salah. Tapi Papa jangan main pukul. Tari takut.
2: Pernahkah Anda membayangkan bahwa kekerasan yang Anda lakukan akan melukai hati anak dan membekas seumur hidup dalam dirinya?

Prodangdut, halo Prodangdut, dangdutan yo. Dan seperti biasa sudah waktunya kita bersantai sejenak bersama Prodangdut di siang ini pendengar. Buat yang sedang di rumah menikmati suasana yang sedikit mendung ini di, dan mungkin ada yang sedang di perjalanan ataupun masih sibuk dengan aktivitas, yuk temani siang ini dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Dan tentunya semua pendengar Pro 1 RRI Sungai Pro dan Kerinci juga boleh ikut bergabung bersama kami untuk request lagu, kirim-kirim salam atau sekedar menyapa teman-teman dan sanak saudara dimanapun berada. Langsung aja ke nomor telepon ataupun WhatsApp di 0811 787 9670.

Dan pendengar, belakangan ini kita juga perlu memperhatikan kondisi udara tentunya di sekitar kita. Apalagi seperti yang kita rasakan sekarang, kabut asap mulai terasa dan jarak pandang terlihat berkurang tentunya. Dan untuk kalau kondisi di luar ruangan sedang berkabut asap, sebaiknya kita mengurangi aktivitas di luar rumah atau luar ruangan dan tetap berada di rumah saja kalau memang tidak ada keperluan mendesak, pendengar. Bukan berarti kita tidak boleh beraktivitas ya, tetapi kesehatan tetap harus menjadi prioritas. Dan kalau memang harus keluar rumah, jangan lupa gunakan masker yang sesuai untuk membantu mengurangi paparan partikel asap. Terutama untuk anak-anak, lansia, dan sahabat yang memiliki gangguan pernapasan, sebaiknya lebih berhati-hati. Dan semoga kondisi diri kita segera membaik. Dan mari sama-sama kita menjaga kesehatan dan lingkungan kita tentunya. Dan sambil mengurangi aktivitas di luar rumah, pendengar Pos 1 tetap bisa menikmati waktu santai dengan mendengarkan lagu-lagu dangdut favorit di siang hari ini. Tetap di rumah dan tetap sehat. Dan jangan lupa berbahagia bersama Prodangdut RRI Penuh dan Kerinci di siang hari ini. Tetap bersama kami pendengar, dan kami masih menunggu untuk bergabung bersama kami di line telepon ataupun WhatsApp di 0811 787 9670.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia.

0: kerjaan lagi.
1: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
0: Iya bener, yuk di silent dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh, tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar

0: benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia daripada seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
1: Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila tidak sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, bermasyarakat, bernegara.
2: Pancasila sebagai ideologi negara menjaga keutuhan intoleransi dan persatuan Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, merawat serta membentuk karakter warga negara yang berintegritas dan cinta tanah air.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo tuh di sana?
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Masih di Produk Dangdut siang ini pendengar, dan masih di 14.26 waktu Indonesia Barat, dan masih ada kebersamaan kita si Dist. Kurang lebih 34 menit lagi untuk menikmati lagu Dangdut siang hari ini di weekend kita pada hari Sabtu ini 10 Oktober 2026. Dan ngomong-ngomong soal weekend, biasanya kalau hari Sabtu gini, apa sih kegiatan yang paling sering kita lakukan? Apa ya, mungkin ada yang memilih jalan-jalan bersama keluarga, ada yang memanfaatkan waktu untuk beres-beres rumah, kamar, kosan, atau mungkin ada juga yang memilih rebahan aja sambil menikmati waktu santai. Itu yang paling nikmat sih sebenarnya kalau weekend. Rebahan, scroll handphone, dengerin radio, wah enak banget, gak ngapa-ngapain. Dan gak ada salahnya juga ya. Dan juga karena setelah sibuk beraktivitas selama hari kerja, kita memang butuh waktu untuk istirahat, untuk rehat sejenak dari kesibukan dunia ini. Apalagi kalau kondisi di luar sedang berkabut asap seperti sekarang, mungkin ada baiknya kita mengurangi kegiatan di luar rumah dulu. Dan weekend tetap bisa kita menyenangkan, meskipun lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Bisa ngobrol bersama keluarga, bisa nonton film, atau santai di rumah sambil mendengarkan lagu-lagu dangdut kesayangan kita di siang hari ini. Dan untuk semua pendengar dari Persatu Sungai Perlu dan Kerinci sendiri nih, gimana nih weekend kali ini, punya cerita apa nih atau punya rencana apa? Coba dong ceritain ke kita, bisa melalui WhatsApp atau telepon, biar pendengar yang lain juga punya ide mungkin dari cerita kita tadi untuk menghabiskan weekendnya. Dan sambil menikmati akhir pekan juga, pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 96,7 MHz di Prodangdut siang hari ini. Dangdutan yuk. Dan yang masih mendengar tuh bergabung bersama kami di line telepon ataupun WhatsApp di 0811-7870-9670 untuk request lagu dan kirim-kirim salam ataupun sekedar menyapa semua kerabat sanak saudara kita dimanapun berada. Dan pendengar, sambil menunggu Anda untuk bergabung bersama kami di siang hari ini, kita dengarkan satu lagu dungdat, satu lagu dangdut yang yang pasti kenal sih, nggak mungkin nggak dikenal, pasti nih lagu dangdut yang sering dulu sering diputar, menjadi salah satu lagu favorit sepertinya, betul? Yaitu lagunya, bentar aku cari ya. Pasti pada tahu nih lagu yang ini, lagu yang menarik untuk kita dengarkan di siang hari ini. Ngomongin soal sembako lagi, sembako bisa aja kita butuhkan, kebutuhan sehari-hari nih, sembako. Ya ini dia, Sembako Cinta.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
5: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.

0: kamu kena banjir ya, Pus. Kasihan, sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Jadi makan ini?
1: Jadi dong.
0: Ayo dong.
1: Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo.
0: Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh.
1: Ih, biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
0: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
1: Nanti dah.
0: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
1: Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini.
0: Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
1: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya.
0: Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhiri hidup ini dengan narkoba.
1: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

Dan berengawat pada pukul 14.58 menit, saya Lala pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tapi tetap bersama kami karena kami akan terus menemani Anda dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di 96.7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kerinci.

Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: doa mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa 'anisyarri ba'idna.
0: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.

0: dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuk-Nya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: pinjam 200 ribu dulu lah buat balikin modal. Tadi aku udah menang 2 juta loh. Kalah lagi.
1: Mam, udah mam, stop. Itu bukan menang itu, mam. Pancingan judi online itu sengaja bikin menang. Makanya emang kecanduan.
0: Tapi Lan, aku pengen cepet kaya.
1: Cepet kaya? Yang ada miskin cepet, mam. Rumah tangga hancur, utang pinjol numpuk. Kau bisa dipenjara. Ingat, pasal 303 KUHP, judi itu pidana.
2: Iya ya, aku nyesal.
1: Hapus aplikasinya, mam. Blokir situsnya.
3: Judi online bukan jalan kaya. Judi online jalan menuju sengsara. Stop judi online sekarang juga. Sayangi keluargamu, sayangi masa depanmu. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.

Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

0: Siap-siap berhenti. Lampu kuning
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua komoran. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah bat tancap gas.
1: Astaga, untung nih. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: Lagi apa, Pak Odang?
1: Bu Jana. Ini lagi bikin bang air.
0: Bang air?
1: Iya, Bu. Ini bang air kecil-kecilan. Buat nabung air.
0: Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang, Pak Odang. Bukannya air.
1: Kan air lebih berharga daripada uang, Bu.
0: Segitunya sih.
2: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.
0: Terima kasih ya, Pak Odang, airnya.
1: Iya, sama-sama.
3: Ternyata bahayanya Pak Odang bermanfaat juga ya. Kalau gitu, nanti sore saya datang lagi ya, Pak Odang, minta air.
4: Menabung air, solusi air untuk masa depan. Selamat Hari Air Sedunia.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Okay. Berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga ku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Kamu kena banjir ya, Pus. Kasihan, sini aku keringkan badanmu ya.
4: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
5: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
6: Ayo!
7: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Hai Bu Andi, pagi-pagi begini mau kemana? Pakai bawa-bawa dirijen segala, mau beli minyak ya Bu?
1: Tidak Bu Iwan. Saya mau ke sungai. Mau ambil air untuk keperluan di rumah. Soalnya sudah 2 hari ini aliran air ke tempat saya mati Bu.
0: Waduh, kenapa mesti ambil air ke sungai, Bu? Airnya kan sedang keruh-keruhnya sekarang. Apalagi musim hujan seperti ini. Airnya kecoklat-coklatan karena lumpurnya naik, Bu.
1: Habis, mau gimana lagi, Bu? Air itu kan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya terpaksa air sungai itu yang kami pakai sekarang ini untuk kebutuhan di rumah.
0: Untuk mandi dan mencuci maksudnya, Bu?
1: Bukan cuma untuk mandi dan mencuci, Bu, tapi juga untuk minum dan memasak.
0: Masya Allah, Bu Andi, itu kan bahaya, Bu. Bisa menyebabkan penyakit seperti kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, bahkan keracunan loh, Bu.
1: Bu Iwan ini, jangan menakut-nakuti saya, Bu.
0: Saya bukan menakut-nakuti Bu Andi. Saya hanya ingin mengingatkan Ibu akan pentingnya menggunakan air bersih agar kita terhindar dari penyakit. Bahkan air yang terlihat bersih pun belum tentu bebas dari kuman penyakit, Bu. Karenanya mesti dimasak mendidih bila ingin diminum. Ya sudah, sekarang Ibu ikut saya ambil air di sumur saya saja.
2: Ya, gunakanlah air bersih agar tidak terkena penyakit dan terhindar dari sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: Bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Dede, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita ini gak ketemu kan?
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih. Bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
3: Kamu yang aku butuhkan.

0: sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu Bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
3: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Ma, Papa berangkat dulu ya.
1: Iya, Pa. Hati-hati di jalan ya. Dadah ya.
0: Halo.
2: Halo. Posisi di mana sekarang?
0: Saya sekarang di jalan. Ya, enggak apa-apa. Ngomong langsung aja.
3: Halo, dengan keluarga Pak Rudi?
4: Iya, benar. Saya istrinya Pak Rudi. Dari mana ya, Pak?
3: Dan sekarang berada di rumah sakit.
4: Apa? Suami saya kecelakaan?
5: Kecelakaan di jalan bisa terjadi seketika. Hentikan penggunaan handphone saat mengendarai kendaraan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.

0: binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
1: Jangan, saya mohon, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
0: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
1: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
2: Benar, harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi harimau Sumatera yang kian punah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia

0: sudah 2 tahun kita pacaran. Tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: jualan kalau rame gini ya seneng aku. Ayo, ayo yang mau makan, minum, silakan, silakan.
1: Ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
0: Mulai zaman dulu jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Enggak gitu toh, Mbak. Lah, jualan itu kan ada tempat khusus yang enggak di trotoar gini juga, Mbak.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak, dan juga ini tempat jalannya orang.
0: Waduh, mati aku, jualanku,

0: tidak tahu dia untung.
1: Aduh, Pak.
0: Segala pekerjaan tapi tidak ada yang benar.
1: Tidak.
0: Apa saja yang kamu kerjakan, ah? Kau rasakan ini? Benar-benar anak tidak tahu diri.
2: Mendidik dengan kekerasan fisik bukanlah hal yang wajar. Kita mesti melihat kondisi ini. Kita juga harus sadar bahwa anak juga mempunyai hak yang harus dipenuhi para orang tua. Anak-anak kita adalah buah hati masa depan bangsa.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

0: penghijauan yang baik akan memberikan lingkungan hidup yang baik. Pepohonan yang rimbun dapat menciptakan suasana yang nyaman dan udara yang sejuk dan segar, baik untuk kesehatan.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sumipenuh.

Kis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Ingin hidup sehat? Manfaatkan pangan lokal, sumber karbohidrat di sekitar kita, seperti singkong, jagung, kentang, ubi, ganyong, sagu, dan sukun.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: bro. Sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

0: Seingatkah aku, Ari teman kamu waktu SMA.
1: Kamu Ari? Aduh, kirain siapa? Wajah dan badan kamu kok sudah berubah? Kamu gak kuliah, Ri?
0: Aduh, Rin, aku sekarang jaga kebun. Ya, menikmati hasil panen. Ngumpul gembira sama teman-teman petani.
1: Ari, kamu tuh sahabat aku. Masalah ekonomi, kamu itu cukup. Cuman rasa malas aja yang masih tersimpan di hatimu.
0: Ya, terus gimana dong?
1: Kamu harus melanjutkan pendidikan agar kamu menjadi seorang yang terdidik dan lebih berkualitas untuk membangun desamu dengan karya-karya nyata. Aku yakin kamu bisa, Ari. Bangkit dari kegagalan adalah hal yang biasa, tapi putus asa dari kegagalan itu bencana.
2: Merubah karakter bukan hanya didikan dari orang tua. Dari sahabat, kita bisa berubah.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.

ketika aku diponis dan dijebloskan ke penjara karena korupsi. Situasi di penjara saat ini sangat menyayat hati. Tempat yang menyeramkan, pengap dan penuh susah oleh para narapidana. Aku terlalu serakah. Aku menyalahi sumpah jabatanku. Akibat korupsi keluargaku berantakan. Korupsi yang menghina aku. Masa depanku suram. Bagaimana kehidupan anak-anakku ke depan? Korupsi yang membuat semuanya berantakan begini. Aku benci korupsi. Aku menyesal.

0: Oh iya, apa saja sih yang ada di Jambi?
1: Jambi punya gunung berapi tertinggi di Indonesia, Kak. Juga ada Danau Kerinci, yang merupakan danau terbesar nomor 2 di Sumatera. Bahkan tempat ini memancarkan panorama keindahan alam yang begitu bersahabat. Makanya dijuluki sebagai sekepal tanah surga yang tercampakkan ke bumi. Selain itu, ada Danau Gunung 7. Danau ini berada di puncak gunung. Jika kita berada di danau ini, seolah-olah kita berdiri di atas awan. Bisa dibayangkan betapa indahnya alam yang terhampar dengan air yang tentunya sangat sejuk dengan ketinggian yang cukup mengagumkan. Ada juga Geopark Merangin yang merupakan hamparan fosil tertua di Asia. Juga ada Candi Muara Jambi, kompleks candi Buddha tertua dan terluas di Asia Tenggara. Gimana? Kita berangkat sekarang?
0: Oke.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.

0: Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.

0: RRI Sungai Penuh.
1: Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah solat. Maka apabila solatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika solatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi?
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
2: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
3: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: tolong sedekahnya, Bu.
1: Ini, Bu, ya.
0: Terima kasih. Alhamdulillah.
2: Aduh, Bu. Kok diberi pengemis jalanan itu?
1: Kok begitu sih, Pak? Kasihan, mungkin saja sejak tadi dia belum makan karena duitnya kurang, Pak.
2: Bu, pekerjaan seperti itu pekerjaan orang malas. Dan sekarang ada perdanya yang mengatur.
3: Salurkan bantuan Anda pada lembaga-lembaga sosial, baik pemerintah maupun swasta. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Mari kita konsumsi aneka ragam pangan yang bergizi, seimbang di sekitar kita. Pesan ini disampaikan oleh

0: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
2: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan. Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
2: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
3: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari

0: Saudara Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama baik di nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Saudara-saudara sekalian, apa yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa perkembangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menaruh kepercayaan besar dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan kepala negara saat meresmikan peluncuran perdana ekspor baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi di kawasan Weda Bay, Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara pada Kamis 8 Oktober kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut bahwa kepercayaan para investor yang mau menanamkan sahamnya di Indonesia ini harus dijaga sebagai upaya menjaga hubungan baik kemitraan Indonesia. Kepala negara bahkan menilai komitmen menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor asing maupun dalam negeri ini adalah sebagai bentuk menjaga kehormatan bangsa Indonesia.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita.
2: Bahkan lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menuturkan dalam menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor ini juga harus diliputi dengan rasa kekeluargaan. Sebab Presiden Prabowo mengatakan para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia ini tidak hanya terkait urusan bisnis semata, namun juga para investor ini kerap membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan investasinya.
1: Mereka yang percaya sama Indonesia, mereka yang berani bekerja sama di wilayah baru sama Indonesia, kita anggap saudara kita, adalah tradisi bangsa Indonesia, adalah adat bangsa kita. Saya kira di setiap suku, mereka yang datang, mereka yang bekerja sama kita, mereka yang membantu kita, kita angkat sebagai saudara kita. Dan kita menjaga mereka sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri.
2: Untuk itu lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan para investor ini, dikatakan Presiden Prabowo dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama.
0: Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik, sehingga pagu anggaran untuk Badan Gizi Nasional dapat diefisienkan hingga Rp38 triliun. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
3: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih.
4: Kementerian Keuangan mengapresiasi perbaikan yang telah dilakukan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis MBG sehingga programnya lebih tepat sasaran. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG juga sudah semakin selektif melalui sertifikasi. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan pada Jumat 9 Oktober 2026. Menteri Keuangan Suhasil mendorong Badan Gizi Nasional untuk terus melakukan perbaikan karena akan berpengaruh pada alokasi anggarannya.
3: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib, dan saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus. Ini bagus, sehingga nanti anggarannya ngikut, anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan kita akan sediakan.
4: Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, hingga September 2026, Kementerian Keuangan telah melakukan efisiensi di Badan Gizi Nasional yang nilainya mencapai 38 triliun dari pagu anggaran BGN sebesar 268 triliun. Namun Sudarto menegaskan, Kementerian Keuangan fokusnya tidak hanya pada masalah efisiensi, tetapi juga bagaimana program MBG dapat mencapai target seperti yang diharapkan.
5: Pada awal tahun, DIPA, pagu anggaran dari BGN itu 268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi 229 triliun. Artinya sudah sekitar 38 triliun sudah terjadi efisiensi. Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus oleh BGN. Fokusnya tentunya tidak sekedar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharap.
4: Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 30 September 2026, anggaran MBG yang sudah terrealisasi mencapai 153,2 triliun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta penerima. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan akibat kondisi kabut asap semakin pekat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edi Suroso.
6: Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta kekeringan hingga 9 November 2026. Keputusan ini diambil guna memperkuat penanganan bencana melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Fairid Nafarin melalui Wakil Wali Kota Ahmad Jaini. Saat ini kondisi kabut asap di Palangkaraya masih pekat dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat.
6: Kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya, ya. Nah, di luar Palangkaraya juga terjadi kebakaran. Nah saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin, begitu ya, anginnya juga mempengaruhi asap kita. Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat, ya, pekat sekali, tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, yakni Polri, Lerawan, kebakaran kemarin, bahan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya.
7: Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan langkah strategis untuk memantau perkembangan situasi harian, sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat. Karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen. Sinergi yang kuat mutlak diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Sementara itu, dalam rangka pemadaman titik api, Polda Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya, termasuk mengoptimalkan cairan ash fire, bahan dari serbuk tepung dicampur air. Hal ini terbukti efektif memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Budi Rahmat.
8: Menerapkan cairan ash fire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutla. Jadi cairan ini dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
7: Ia mengatakan saat ini Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, turun langsung memantau penanganan kebakaran hutan di kawasan Jalan Cirikriwut, kilometer 39. Karena pengecekan lapangan ini dilakukan guna memastikan penanganan dan pemadaman titik api di kawasan rawan karhutla berjalan secara maksimal serta efektif di lapangan. Langkah ini diambil mengingat jalur Trans Kalimantan merupakan akses vital masyarakat yang rawan terdampak asap dan paparan kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
0: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus diperkuat, yang salah satu langkah konkretnya dikirakan oleh Puskesmas Badas melalui inovasi Gerdu Penting. Anne Kusuma menyampaikan laporannya.
9: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat melalui gerakan terpadu penanganan stunting atau Gerdu Penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Farita Dirhardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi kronis.
10: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya. Dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu. Nah, nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi kerdu penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan, tapi nggak terlalu banyak. Dengan adanya kerdu penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya, ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
9: Sementara itu, kader penyuluh kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
11: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Kita juga mengadakan penyuluhan mas, penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Imbauan kita untuk masyarakat mungkin ya kedepannya bisa lebih baik, bisa kita bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting paling enggak ya lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
9: Melalui kerdu penting ini, Puskesmas Badas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Kereta Api Indonesia atau KAI mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan, Yogyakarta, menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
12: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti di
13: PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di daerah istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume pengguna jasa kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Tercatat kinerja hingga September kemarin mengalami peningkatan lebih dari 11% atau hampir 12 juta penumpang. Anne menjelaskan, arah pengembangan stasiun-stasiun ini, baik stasiun Lempuyangan maupun stasiun Yogyakarta, mencakup 4 fokus utama, yakni perbaikan akses, integrasi antar moda, peningkatan kualitas layanan stasiun, hingga penataan kawasan berbasis Transit Oriented Development atau TOD.
12: Kita utamakan akses dulu, karena kita mobilisasinya tadi targetnya 15 juta pelanggan. Ini harus ada aksesnya kan? Safety itu akses harus nomor 1 gitu ya. Kemudian ada integrasi antar moda supaya mengurangi kemacetan di Jogja. Pengembangan stasiun Lempuyangan dan juga Jogja itu adalah terkait dengan integrasi antar moda ya. Jadi itu harus ada ya. Kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan untuk komersil.

0: turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lumpuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
1: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap stasiun Yogyakarta dan stasiun Lumpuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simpul transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis, dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra menyampaikan laporannya.
3: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kofifa saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan Beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Kofifa memastikan bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya, sementara tim ahli melakukan proses digitalisasi.
4: Saya menyampaikan bahwa naskah itu akan tetap di masing-masing pesantren di tempat yang sama, tim akan mendigitalkan dan seterusnya. Sampailah kemudian ada 400 turos, 200 sudah didigitalkan, ada 2 ikhtisar, 2 kitab, dan itu bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Grand Syekh Al-Azhar.
3: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA Profesor Haji Masdar Hilmi mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Kofifa dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian turats di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
5: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
3: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kesepakatan Tiongkok dan Uni Eropa tersebut juga diharapkan membuat stabilitas ekonomi menjadi lebih berimbang sambil menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk mekanisme konsultasi perdagangan dan investasi pada Maret 2027 mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Saat ini sedang berlangsung laga eksibisi legenda Manchester United dan Arsenal bertajuk Champions Impact in Jakarta di Revalery Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Niar Abdul Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
6: Baik, terima kasih dan terima kasih. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, dari tempat kami melaporkan di tribun media yang berada di sisi kanan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Masih berlangsung atau tengah berlangsung laga yang mempertemukan para legenda dari dua tim raksasa Liga Inggris, yaitu tim dari North London yang terdiri dari para legenda dari tim-tim para legenda dari Arsenal, sementara dari tim United Legends terdiri dari para pemain ataupun pensiunan dari tim Manchester United, di mana skor saat ini imbang 1-1, di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya menit ke-20, baru saja gol diciptakan atau dibuat oleh Emmanuel Adebayor ini dari tim United

legend, North London legend, yang menyeimbangkan gol yang sebelumnya diciptakan atau yang dibuat sebelumnya oleh Manchester United ataupun United legend, yaitu oleh Ashley Young yang membukukan gol pertama tadi di menit ke 15. Dan saat ini gol ataupun skor masih 1-1. Dan pada pertandingan malam hari ini yang dijalankan ataupun pada ajang Champions Impact in Jakarta, the rivalry comeback between North London Legends versus United Legends ini juga dihadiri tentunya oleh masyarakat ataupun para supporter yang sudah lama menantikan kehadiran dari tim-tim ataupun para legenda yang sudah lama tidak menyambangi Indonesia, di mana tentunya ini dinantikan oleh mereka yang memang mencintai kedua klub tersebut dan sudah lama menanti hadirnya para legenda tersebut untuk bisa datang ke Jakarta dan bisa menyaksikan mereka bertanding. Dan pada malam hari ini, dari yang bisa kami sampaikan, ini memang tidak terlalu penuh untuk ukuran sebuah pertandingan yang dinanti, memang karena yang bisa kami sampaikan yang baru cukup terisi itu di sisi sebelah barat, sementara untuk sisi timur ini cukup menyebar di bagian kategori tiket 1 dan 2 serta di kategori upper yang di bagian atas dari sisi timur, sementara yang cukup terisi juga di bagian atau sisi selatan, sementara untuk sisi utara ini sudah ada terbentang salah satu spanduk raksasa bertuliskan Arsenal Indonesia, namun memang tidak terlalu terisi penuh. Sementara itu juga terpantau tidak jauh dari tempat media ataupun tribun media di sisi kategori tiket 1 ini ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka beserta keluarganya yang juga ikut hadir untuk nonton. Dan ini cukup unik karena beliau nonton berbaur bersama dengan masyarakat di kategori untuk tiket kategori 1, sementara biasanya tamu-tamu VIP seperti ini harusnya hadir di Royal Box ataupun di tribun VIP di Royal Box. Namun nampaknya pada malam hari ini beliau memilih untuk berbaur dengan kalangan masyarakat biasa di kategori tiket kategori 1. Dan sampai saat ini di menit ke 24 sudah memasuki menit ke 24, tapi skor masih 1-1 antara North London Legend kontra United Legend. Mungkin sementara pendengar yang ingin sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Mirabilis 23 RRI, terus memudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Eh, lihat deh, ada berita yang lagi viral. Aku mau langsung bagiin ah.
1: Eh, udah dicek belum beritanya benar atau enggak?
0: Belum sih, soalnya banyak yang udah membagikannya.
1: Jangan asal ikut-ikutan. Kalau ternyata beritanya enggak benar, kita juga ikut menyebarkan informasi yang salah berarti.
0: Iya juga ya.
1: Boleh main sosmed, tapi tetap kita jaga kode etiknya. Enggak main sembarangan sebar. Kalau udah pasti benar sih, nggak masalah. Tapi kalau hoax, bisa-bisa kita berhadapan sama hukum nanti.
0: Benar juga ya. Nggak jadi deh.
2: Gunakan media sosial dengan bijak, sopan, dan bertanggung jawab.
3: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
4: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
5: Betul.
4: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
6: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
3: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu. Yuk, jadi bagian dari masyarakat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi sore ini.
2: Potensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib.

0: Gawat nih, Bay.
1: Kenapa kamu, Rik? Pagi-pagi muka udah ditekuk aja. Ini April baru mulai loh. Gajian masih jauh.
0: Nah, justru itu masalahnya. Ini aku baru aja ngecek aplikasi mBanking. Saldo aku sisa 2 digit, bro. Kemarin pas lebaran, bablas banget ngasih THR ponakan, beli baju. Belum lagi traktir keluarga jalan-jalan.
1: Penyakit langganan habis lebaran itu mah. Lapar mata sesaat, dompet merana sebulan. Makanya sekarang waktunya pencet tombol reset.
0: Aduh, terus ini aku survive sampai akhir bulan gimana ceritanya?
1: Mulai besok, bawa bekal dari rumah, gak usah gengsi. Terus, stop dulu jajan kopi mahal sore-sore. Mulai catat lagi pengeluaran harian kamu. Ingat, Rik, dompet kamu juga butuh pemulihan habis kerja keras bulan lalu.
2: Iya deh, fix. Mulai hari ini aku puasa jajan.
3: Keseruan dan silaturahmi lebaran memang tak ternilai harganya. Tapi jangan biarkan kondisi keuangan Anda ikut merana setelahnya. Mari kembali bijak mengatur keuangan. Susun ulang skala prioritas, kurangi pengeluaran konsumtif, dan mulai kembali menabung. Gaya hidup yang tenang berawal dari kondisi keuangan yang sehat.

jantung Sumatera, tepatnya di Lembah Kerinci, adat bukan sekedar tradisi, tapi bagian dari napas kehidupan. Masyarakat Kerinci hidup dengan adat yang kuat. Mereka menganut sistem matrilineal, di mana garis keturunan dan warisan diturunkan lewat perempuan. Rumah adat atau lamban gedang diwariskan kepada anak perempuan tertua. Namun, laki-laki tetap punya peran penting dalam musyawarah adat. Di tengah kampung, ada pemimpin adat yang disebut Depati dan pemimpin pemerintahan yang disebut Rio. Keduanya berjalan beriringan menjaga keseimbangan antara hukum adat dan sistem pemerintahan. Falsafah hidup masyarakat Kerinci terangkum dalam ungkapan adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Artinya, adat selalu berjalan selaras dengan nilai agama. Ritual adat seperti kendurisko, upacara panen hingga tarian sekapur sirih menjadi simbol kebersamaan dan penghormatan pada alam serta leluhur. Di Kerinci, adat bukan milik masa lalu, ia hidup, tumbuh dan terus diwariskan dari tutur.

0: bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
1: Kesenian topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarah diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarah diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi, karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
0: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan tetua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
1: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
0: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya

Informasi lainnya, Amnesty Internasional desak negara-negara menentang sanksi AS terhadap ICC. Amnesty Internasional menyerukan komunitas internasional untuk menentang sanksi Amerika Serikat terhadap Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Organisasi hak asasi manusia tersebut menilai sanksi tersebut sebagai bentuk serangan terhadap lembaga peradilan internasional, dilansir dari Anadolu. Dalam pernyataan pada Jumat 9 Oktober 2026, Amnesty Internasional mendesak negara-negara mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi ICC. Organisasi tersebut menilai sanksi AS dapat menghambat upaya penegakan keadilan bagi pelaku kejahatan berat berdasarkan hukum internasional. Untuk informasi Amnesty Internasional desak negara-negara menentang sanksi AS terhadap ICC, Anda bisa membaca lebih lengkap di laman rri.co.id. Untuk Anda pendengar di mana pun berada, kami harap tetap di 88,5 MHz dan Jambi malam ini nanti akan dilanjutkan oleh Bang Adi. Saya Dirman pamit dari ruang dengar Anda. Kami harap tetap di 88,5 MHz. Masih banyak informasi dan inspirasi kami hadirkan untuk Anda, untuk Indonesia.

0: Eh, gorengan ini enak banget ya. Aku bisa makan 5 kali sehari loh.
1: Hah? 5? Jangan kebanyakan dong. Kata Bu Guru, gorengan itu gak sehat kalau dimakan setiap hari.
0: Emang kenapa?
1: Kan enak. Ya enak sih, tapi kalau kebanyakan bisa bikin kamu kolesterol. Nanti jadi gampang sakit. Kata Bu Guru juga ya, cukup 1-2 kali seminggu. 1 buah aja.
0: Terus kalau nggak makan gorengan, makan apa dong?
1: Ya banyak dong. Makan sayur, buah, atau lauk bergizi kayak tempe, tahu, atau ayam bakar. Nah, itu lebih sehat.
0: Oh alah, jadi gitu ya. Kalau gitu aku coba deh kurangin gorengan. Tapi boleh kan sesekali makan gorengan?
1: Ya boleh lah, asal jangan kebanyakan, yang penting seimbang. Yuk teman-teman, mulai sekarang kurangi gorengan, perbanyak makan makanan bergizi. Sehat itu pilihan, bukan kebetulan.
2: Nih.
3: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
2: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
3: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air. Tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Ya, berdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citraun dari Kembali Hadir menyapa Anda hingga pukul 24 nanti. Kita ikuti Sandiwara Radio untuk kebersamaan untuk edisi hari ini.

Radio Republik Indonesia Jambi mempersembahkan sebuah sandiwara radio berjudul Apa Benar Begitu? Naskah ditulis oleh Lince Nasril, dimainkan oleh keluarga Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Jambi. Penata teknik musik Irzal Aswar, pengarah acara Titin Mustari. Saudara pendengar, inilah Apa Benar Begitu?

0: begini belum tidur?
1: Sebentar lagi, Bu.
0: Apa yang kamu pikirkan? Sejak tadi Ibu perhatikan, kamu gelisah, bingung, dan melamun. Ada masalah apa, Sarah?
1: Enggak, Ibu kalau mau tidur duluan, tidurlah. Nanti Ibu masuk angin. Akhir-akhir ini, angin kencang suka datang tiba-tiba. Setelah itu, biasanya turun hujan.
0: Iya, akhir-akhir ini sering kali turun hujan. Kadang siang, kadang malam. Makanya kalau pergi kerja, jangan lupa bawa jas hujan ya. Apalagi kamu suka pulang agak telat. Terkadang sampai malam kamu baru pulang.
1: Ya.
0: Besok kamu masuk pagi lagi ya?
1: Sepertinya di luar mulai gerimis, Bu.
0: Iya.
1: Tengok kilat di arah timur. Sebentar lagi akan turun hujan. Nah, apa kataku? Hujan turun, tiba-tiba dan lebat.
0: Cepat tutup jendelamu itu. Nanti tempias masuk ke dalam, Sarah. Ayo cepat.
1: Ibu juga harus tidur. Sekarang aku juga mau tidur, mulai ngantuk.
0: Baiklah. Jangan lupa kunci pintu kamarmu ya. Dan tidurlah, supaya segar besok kan mau kerja.
1: Kerja? Apa yang mesti ku katakan pada ibu bahwa besok aku...

0: jadi dipecat.
1: Jangan, dirumahkan saja dahulu.
0: Iya, apa bedanya dipecat atau dirumahkan, Pak? Ada baiknya, Pak, pegawai yang malas, tidak punya kerja, ongkang-ongkang kaki, habis bulan gajian. Lebih baik ditendang keluar saja, Pak. Ya, atau pegawai yang sok merasa pintar, padahal nol besar. Nah, disingkirkan saja, Pak.
1: Diresain dulu, begitu. Tidak mudah, Adi. Kita mesti memakai prosedur dong.
0: Zaman kini perihal prosedur itu sudah basi, Pak. Mana bisa kita mendapatkan kualitas yang tinggi dan baik kalau karyawannya tidak memenuhi standar. Itu namanya merugi, Pak.
1: Tapi tidak semudah yang dibayangkan, Adi.
0: Kenapa tidak, Pak? Bapak kan pimpinan tertinggi di sini. Bisa saja ini dicopot, itu diganti. Seperti membalikkan telapak tangan saja, Pak. Ya, demi kemajuan perusahaan.
1: Pak Adi, apakah menurut kamu dia itu tidak memenuhi kinerja yang kita harapkan?
0: Tepat sekali, Pak. Kita bukan mencari public figure yang cantik tapi tidak bisa kerja. Yang kita cari orang yang bisa diandalkan, bekerja, dan cerdas.
1: Kamu benar. Apakah semacam itu tak kamu temui pada dia?
0: Oh, jauh dong, Pak.
1: Oh,
0: dia hanya pintar berlagak saja.
1: Selama ini sebenarnya saya mempercayainya. Sebab kulihat dia itu rajin dan selalu tepat waktu datang ke kantor.
0: Iya.
1: Memang dia bukan sekretarisku yang tak dapat kupantau setiap waktu. Namun ya, saya yakin dia itu kan cerdas dan rajin.
0: Dari sudut pandang yang mana, Pak, Bapak melihatnya demikian? Sementara Bapak kan selalu disibukkan tiap hari meeting, kemudian keluar kota, dan saya...
1: Saya tahu itu. Kamu lebih bisa melihat dan memantau bawahanmu. Karena memang ya kamu kan atasannya.
0: Maka dari itu, Pak, saya bisa menganalisa setiap gerak-gerik siapapun di bawah bawahan saya, Pak.
1: Ya, dan, sudah.
0: Dan ya,
1: itu hakmu menghukum setiap kelalaian, keteladoran bawahanmu. Cuma untuk meresainnya, jangan dululah. Beri dia toleransi. Ya, satu kali saja. Kalau dibuat lagi, ya terserah kamu.
0: Nah,
1: saya serahkan semua kebijakan itu ya kepadamu dong.
0: Iya, terima kasih, Pak. Kalau Bapak memberi kepercayaan penuh begitu sama saya.
1: Oke, besok saya mau ke Jakarta ya. Saya titip kantor kepadamu dan kepala bagian yang lain.
0: Iya.
1: Cuma satu minggu kok.

0: Satu minggu, Pak. Jadi...
1: Ya, Bu Rani boleh istirahat dan tak usah datang seminggu ini. Ya, biar Bejo dan Parti saja yang nunggu rumah. Ibu kan cuma mencuci dan menyetrika pakaian dan nanti minggu sore ibu kesini lagi. Soalnya ya pasti saya banyak bawa pakaian kotor, kan begitu.
0: Baiklah, Pak.
1: Sudah siap semua pakaian saya? Yang di koper itu? Ya, tolong Bu ya.
0: Iya,
1: masukkan juga 2 potong baju untuk anak saya yang kebetulan kuliah di sana.
0: Iya, Pak.
1: Dia pesan kemarin. Anak itu terlalu manja, Bu. Sejak kehilangan ibunya 2 tahun yang lalu, belum juga bisa dewasa. Segala sesuatu, ya tentu minta dengan ayah dong.
0: Namanya juga anak tunggal.
1: Iya.
0: Putri lagi. Nah, selama ini bergantung pada ibu. Sejak ibu tiada, ya larinya ke bapak.
1: Itulah begitu, yang selalu menjadi pikiran saya, Bu Rani.
0: Iya.
1: Hingga membuat saya jadi berat untuk mencari ibu baru baginya. Saya takut dia jadi down. Nah, ini yang jadi masalah bagi saya itu. Untung masih ada Bejo, Parti dan Burani. Hingga dia itu kan tidak begitu merasa kehilangan orang terdekatnya. Bila ia berlibur di sini, kan sudah ada kalian.
0: Iya, Pak. Non Atika itu sebenarnya tidak cerewet. Hanya saja ia selalu terlindungi di saat ibu masih hidup. Jadi ketika tiada, ia sedikit limbung begitu, Pak.
1: Iya, mudah-mudahan kuliahnya cepat selesai. Nanti saat dia sudah punya teman laki atau suami, sebaiknya dia tinggal di sini saja. Saya tak ingin dia pergi jauh.
0: Saya yakin, Pak. Sebab cuma bapak tinggal orang yang dikasihinya.
1: Oh iya, kalau anak Bu Rani bagaimana tuh? Sudah selesai kuliahnya dan sudah punya kerja?
0: Kuliahnya tinggal 1 semester lagi.
1: Oh.
0: Mau KKN, tapi...
1: Tidak ada biaya. Nanti saya bantu, Bu.
0: Bukan begitu, Pak. Dia sudah bekerja. Tetapi entah mengapa, tanpa tahu apa sebabnya dia dirumahkan.
1: Membuat kesalahan? Atau yang lain? Anak Bu Rani laki-laki atau perempuan?

0: Jadi mereka mau berlama-lama deh. Saya merasa mereka siap lain yang harus diperlukan.
1: Perempuan. Tetapi jangan mentang-mentang saya perempuan, saya tak bisa komplain dengan bapak. Sebelum saya di-resign, saya mau tanya, apa kesalahan saya?
2: Aku hanya ingin memecat kamu, Sarah. Tanpa perlu kamu tahu apa kesalahanmu, ngerti?
1: Negara kita ini kan negara hukum dan beragama.
2: Iya, saya tahu itu.
1: Tidak sembarangan orang memenjarakan orang lain tanpa ada bukti kesalahannya. Dan tidak bisa orang seenaknya menzolimi yang lainnya kalau tak ada fakta.
2: Kamu pikir kamu itu hebat, kamu pintar. Kamu tahu, kepala perusahaan ini sudah melimpahkan wewenangnya sama saya. Untuk itu, aku melakukan apa saja tindakanku pada bawahanku.
1: Oh, begitu. Tetapi bagaimanapun sebagai manusia yang punya hak azazi, aku ingin mengetahui terlebih dahulu kesalahanku.
2: Itu bukan urusanku. Merenunglah kamu di rumah. Nanti di saat kamu sudah dipecat nanti.
1: Hari ini aku akan bertemu Bapak Kepala.
2: Datanglah minggu depan saja. Beliau hari ini tidak di tempat.
3: Assalamualaikum.
2: Oh, waalaikumsalam. Oh, Bapak sudah pulang, Pak?

0: Ya, bukankah saya telah katakan minggu ini saya masuk?
1: Katanya minggu depan baru masuk, Pak.
2: Kamu pulang saja sana. Tidak ada lagi urusan di sini.
0: Pulang? Masih pagi sudah mau pulang. Ada yang sakit di rumah barangkali.
1: Saya dipecat, Pak. Kata Pak Adi, Bapak yang memberikan wewenang itu pada beliau. Tanpa saya sendiri tahu apa kesalahan saya.
0: Oh, iya. Tunggu dulu. Sebentar saya masuk ke ruangan. Nanti sekitar jam 9, tolong Pak Adi dan Adi...
1: Sarah nama saya, Pak.
0: Oh iya, Sarah. Ke ruangan saya, oke? Okay? Ya, kebetulan saya sedang menunggu seseorang. Ada sesuatu yang terlupa... Ya, yang terlupa tadi di rumah.

0: Itu masalahnya, Pak. Perlu Bapak ketahui, memang kebetulan kita tidak memerlukan yang begini, Pak. Sangat mubazir.
1: Tapi itu sangat berlebihan, Pak Adi. Sangat tidak konsisten. Perlu ditinjau kembali. Sebab bukanlah kesalahan

0: Pak Adi, ya. Ada apa ini? Ceritakan dong ke saya yang sebenarnya ya. Coba,
1: dia.
0: Apa yang kamu ketahui, Sarah?
2: Maaf, Pak. Saya pernah menolak cinta Pak Adi. Sejak itu, mencoba-mencoba, saya lewat Umar Hambali. Berapa kali berkas yang saya kerjakan untuk ditandatangani oleh Bapak Disabot, kemudian diubah dan dibuat salah, sehingga beberapa kali terhenti di meja Pak Adi.
1: Nah, bohong kamu. Jangan coba berdalih.
2: Saya tak berbohong, Pak. Ada Mawar, sahabat saya yang melihat. Dan kalau boleh, dia akan saya hadirkan dengan Umar Hambali. Sebab dia mengaku memang dia yang mengerjakannya, Pak.
1: Bohong, awas kamu ya.
0: Baiklah, Pak Adi.
1: Iya,
0: untuk
1: Pak.
0: Jelasnya, kita harus hadirkan dua orang itu. Saya tak mau dalam perusahaan kita ini terjadi kebohongan, keburukan, serta pemboikotan yang merugikan satu pihak. Begitu, Pak Adi.
1: Iya. Baik, Pak.

0: Keterlaluan. Hampir saja kamu berhenti gara-gara pemboikotan dengan cara busuk itu. Zaman sekarang ini masih ada juga hal-hal jelek seperti itu ya, Nak.
1: Malah zaman sekarang inilah semua permainan itu sudah kotor, Bu. Ingin maju, sikut kawan. Ingin disukai, tendang teman. Ingin dekat, dorong orang.
0: Cara demikian tidak akan lama bertahan, Sarah. Kamu yakinilah, waktu jualah kelak yang mengatakan semua yang benar. Makanya ada ujar-ujar mengatakan, waktu yang akan mengatakan itu benar.
1: Iya, ini sudah terbukti, Ibu. Akhirnya, di depan Pak Santo, Mawar, dan Umar Hambali, Pak Adi mengakui dan meminta maaf padaku dan menelan kembali keputusannya untuk memecat saya.
0: Tadi kamu bilang Pak Santo?
1: Iya, beliaulah kepala perusahaan. Bapak itu baru saja pulang dari Jakarta. Seminar sekalian melihat anak di sana. Istrinya baru 2 tahun lalu meninggal.
0: Kalau begitu, beliau pasti Pak Santo, majikan tempat ibu bekerja itu. Hampir 19 tahun ibu mengabdi di sana. Sewaktu kamu kecil, umur 2 tahun, pernah ibu bawa ke rumahnya. Almarhumah istri Pak Santo sangat baik padamu, Nak.
1: Apa benar begitu, Ibu?

Demikian tadi Radio Republik Indonesia Jambi telah mempersembahkan sebuah sandiwara radio berjudul Apa Benar Begitu. Naskah ditulis oleh Lincha Nasril, dimainkan oleh keluarga Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Jambi, dengan para pelaku Eli Rosali memerankan tokoh Ibu Rani, Sarah dimainkan oleh Hernawati, Jupri Ghazali sebagai Pak Santo, dan Wijang Widatmo sebagai Adi.

0: bekerja tanpa disiplin yang tinggi, dengan sendirinya keberhasilan tidak akan terwujud dan akan mengakibatkan roda pembangunan berjalan lambat.
1: Pesan ini disampaikan oleh

Radio Republik Indonesia Jambi mempersembahkan sebuah sandiwara radio berjudul Manalah Mungkin. Penulis naskah Lincen Nasril, dimainkan oleh keluarga Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Jambi. Teknik dan montase Irzal Aswar, pengarah acara Wijang Widiatmo. Saudara pendengar, inilah Manalah Mungkin.

0: Retno, kita pulang yuk. Sudah sore kok. Sebentar lagi pasti Senja akan datang.
1: Aku ingin sebentar lagi di sini, Kak Iqbal. Bila Raka mau pulang, pulanglah. Aku masih mau berdoa.
0: Pekuburan ini sudah mulai sepi, Dek. Sudahlah. Dia akan mengerti dengan kedatanganmu dan rasa sayangmu pada dia.
1: Entahlah, Kak. Rasanya aku lebih damai ada di sini. Aku bisa menumpahkan segala kemelut dan sedih hatiku di sini, Kak. Rasanya aku ada dalam dekapan hangat tangannya dan...
0: Retno, kakak tahu betapa engkau cinta dan merasa kehilangan. Memang almarhum Hermawan sangat baik. Namun dia sudah pergi menghadap Sang Khalik. Dan kalaupun banyak kemelut yang kamu dapatkan, sekarang anggap itu suatu ujian saja.
1: Semua ini kesalahanku, Kak. Aku yang telah mengkhianatinya. Aku ini manusia yang...
0: Adikku, tidak boleh begitu. Jangan kait-kaitkan dengan segala yang telah terjadi.
1: Tapi aku sudah tidak tahan, Kak. Aku merasakan dunia ini seakan mau hancur dan menggulung diriku, Kak.
0: Kamu ingat dua anakmu. Tidak boleh bicara begitu. Ananda dan Fikri, buah hati yang akan melerai segala kesedihanmu itu. Milikmu, milik kamu. Kamu harus ingat.

0: Hanya dia yang membuat aku mau bertahan padamu. Kamu mengerti?
1: Kamu sudah melupakan dengan apa yang kamu ucapkan dulu, Ronald. Betapa kau katakan Ananda juga anakmu, kan? Walau dia adalah peninggalan suamiku pertama, Hermawan.
0: Peduli apa aku, ha? Bawa gadis cilikmu itu kemanapun kau suka. Tapi Fikri, tinggalkan dia dengan aku. Sebab aku takut dia tak akan bahagia denganmu.
1: Ronald, setelah aku mengorbankan segalanya untukmu, aku berhenti kerja, aku merelakan karirku untuk membahagiakan kamu dan anak-anak. Setelah kau sukses, kau katakan aku bukan apa-apa. Aku manusia benalu, karena kamu bertemu dengan gadis mantan kekasihmu yang mengkhianatimu dulu.
0: Jangan banyak omong. Itu yang ku bilang. Aku tak suka kau menjelek-jelekkan Rosita. Dia itu gadis terbaik yang pernah ku kenal, tahu gak kau?
1: Oh ya? Kalau dia gadis baik, dia tak akan meninggalkanmu. Pergi ke pelukan lelaki mapan seorang pengusaha ternama, Ronald. Aduh, kasihan sekali dirimu.
0: Diam! Mulutmu jangan bicara lagi. Nanti saja di pengadilan.
1: Lelaki yang tidak tahu diri, habis manis sepa dibuang. Aku akan bawa Ananda dan Fikri, sebab dia tidak suka tinggal dengan kamu.
0: Brengsek. Pergi ke neraka, manapun apa peduliku. Mau ke jurang, manapun kau terjun itu urusanmu, tahu gak kamu? Tapi ingat,
1: apa?
0: Sempat pikir anakku kau bikin sia-sia, matamu akan kucongkel.
1: Ronald, ancamanmu itu tidak membuat aku gentar.
0: Oh.
1: Aku tidak memintamu untuk meninggalkan aku, tapi bila kau pergi, itu kemauanmu sendiri.
0: Oke.

0: Mereka selalu bertengkar. Aku kasihan dengan nasib adikku, Retno.
1: Iya, Bang. Dulu ketika ia masih dengan Hermawan, hidupnya tenang dan damai. Sayang, Hermawan cepat pergi meninggalkan kita.
0: Hidup mati itu di tangan Allah, Run. Kita tidak tahu kapan kita pun mau pergi dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa lalu memang tidak seindah masa datang. Tapi bila kita bisa menyikapinya, kita akan menemukan kebahagiaan baru.
1: Barangkali Retno salah pilih. Ronald yang selalu mengejar-ngejarnya dulu, semula Retno tidak suka. Namun dengan setia dan tak henti-hentinya, dia menunggu dan mengharap cinta Retno.
0: Itu kan jodoh. Dan semua itu sudah digariskan oleh Allah. Tolong sayurnya, Run. Enak juga makan dengan sayur pakis ini. Ya, sekali-sekali kamu masak memang sesuai dengan seleraku.
1: Nih, Bang. Oh ya, Bang. Bicara soal Retno.
0: Iya.
1: Aku berharap dia bisa mengatasinya dengan baik meski harus berpisah. Ya, Bang Iqbal.
0: Apa maksudmu, Run? Berpisah?
1: Maaf, Bang. Apa Retno tak mengatakan ini padamu? Kudengar Ronald menggugat cerai Retno di pengadilan ketika katanya Retno dia membenarkan. Sudah ada sidang pertamanya.
0: Gila, diam-diam mereka. Apa tidak bisa diselamatkan lagi Ronald keterlaluan. Tidak mau minta pendapat orang lain.
1: Menurut Retno itu lebih baik, Bang. Kita dapat bayangkan. Dulu Retno segar.
0: Iya. Yeah.
1: Bekerja dan ceria dulu, Bang. Tetapi Abang lihatlah sekarang akhir-akhir ini. Setelah ia menikah dengan Ronald,
0: iya.
1: Berhenti bekerja diselingkuhi. Wajahnya pucat, layu, seperti mayat hidup. Aku kasihan melihatnya. Kalau ditanya Ronald, dia bilang, biasalah. Retno kan sedang menyusui Fikri yang sudah 1 tahun 8 bulan.
0: Iya, iya.
1: Anak lelaki kuat mengkonsumsi ASI, begitu katanya.
0: Apa memang begitu menurutmu? Yang sudah melahirkan anakku ketiga, yang mana 2 di antaranya lelaki.
1: Menurut Abang, apakah aku kayak mayat hidup? Memangnya anak lelaki itu vampir, Bang?
0: Benar-benar keterlaluan si Ronald itu.

0: menurutmu bagaimana?
1: Kamu harus berpikir lagi ya. Ambil jalan benar dengan mengingat anakmu Fikri dan pengorbanan Retno selama ini padamu, Ronald.
0: Ah, omong kosong itu. Karena kau kakak iparnya kan, mau bantu dia begitu. Runi, kita ini pernah satu teman dulu di SMA. Kau tahu kan bagaimana dengan aku?
1: Ah, karena aku tahu bagaimana kamu. Itulah, aku merasa tidak suka Retno kau ambil jadi istrimu, Ronald. Retno gadisnya baik. Retno perempuan lembut. Hermawan almarhum memang sangat sepadan dengan dia. Karena penyayang dan sangat mengerti perasaan perempuan.
0: Hermawan lagi. Suruh dia ikut saja mantan suaminya yang sudah menjadi raja cacing itu. Dan lagi memang adik iparmu itu bodoh. Dia mau saja denganku.
1: Kau benar-benar keterlaluan, Ronald.
0: Oh.
1: Kalau saja terjadi apa-apa pada Retno, adik iparku.
0: Kenapa?
1: Kau tak akan kumaafkan.
0: Oh, memangnya kenapa? Mau memasukkan aku ke penjara? Begitu? Aku tak pernah KDRT tuh. Sebab aku bukan orang bodoh yang akan menjerumuskan aku ke lembah hitam.
1: Tapi dengan menyakiti perasaannya, apa kau pikir itu tidak merupakan KDRT?
0: Jangan terlalu mengada-ada, Runi. Membuatku kepengen muntah saja.
1: Dasar lelaki gila.
0: Terserah
1: yang
0: kamu.
1: Yang tak berperasaan.
0: Terserah kamu. Oh ya, kamu tadi belanja di pasar ya? Kebetulan bertemu. Ya, ku antar pulang. Itu sih bukan karena kamu kakak ipar yang bakal jadi mantan. Tapi kamu kan juga sahabatku di SMA, ya kan?
1: Aku minta pengertianmu saja. Tolong urungkan niatmu untuk bercerai demi anak-anak kalian. Dan belajar memulai hidup yang lebih baik, Ronald.
0: Siapa bilang anak-anak? Anakku, satu Fikri. Dan katamu mau merubah kehidupannya. Ya, memang akan kulakukan. Tapi itu kan bukan dengan Retno. Tentunya dengan gadis lain.
1: Rosita maksudmu?

0: Iya kak, itu pacar lamanya yang kebetulan dicerai suaminya 2 bulan lalu. Ya kabarnya mereka, Ronald dan Rosita sudah menikah siri kak.
1: Dasar kurang ajar dia. Aku akan cari dia dan bikin perhitungan. Kamu kan belum dicerainya, tapi dia sudah macam-macam membuatmu.
0: Menunggu sidang ketiga kak, tinggal ketuk palu dan tidak usah kak, apalagi ku campur. Aku tidak ingin menyusahkanmu.
1: Tapi aku kesal padanya, lelaki bajingan yang menelantarkan kamu begitu saja, menyakitimu semuanya.
0: Kak, ini salahku. Kalau saja aku mau dengar ucapan Kak Runi, tidak akan terjadi hal seperti ini, Kak.
1: Jangan menyalahkan dirimu terus-terusan. Retno, semua itu sebenarnya tidak terlepas dari ujian yang diberikan Tuhan kepada kita.
0: Apa yang kakak katakan dulu, apa yang kakak cegah padaku dulu, semuanya terbukti sekarang. Kini aku menelan pil pahit, Kak. Tetapi aku tak akan jatuh, aku akan berusaha bangun dari mimpi burukku. Sebab aku tidak ingin dibayangi sakit hati berkelanjutan, Kak.
2: Baguslah, Retno. Dengan adanya peristiwa ini, kakak harap akan membawa kedewasaan dirimu. Bahwa dunia ini tak selamanya manis, tak selamanya mulus, dan tak selamanya apa yang kita inginkan itu kita dapatkan.
1: Tapi aku tetap tidak terima dengan perbuatannya kepadamu itu, adikku. Sebagai abang, sebagai kakak, aku akan membela mu dan membuat perhitungan dengan lelaki itu.
2: Membela itu kewajiban seorang abang atau saudara bang. Tetapi membuat perhitungan, lihat gayanya. Jangan pakai kekerasan, sebab akan merugikan diri kita sendiri.
0: Iya kak, aku bangga padamu sebagai kakak yang mau peduli pada adiknya. Namun ada batas tertentu atau benang merah yang perlu kita sikapi bersama.
2: Itulah yang ku maksud. Kita tak boleh masuk terlalu dalam pada rumah tangga orang lain, meskipun itu rumah tangga adik kandung sendiri sekalipun, kecuali suami atau pasangannya sudah melakukan hal-hal di luar batas.
3: Geram aku, kesal aku jadinya.

0: Terserah. Bukankah aku sudah pergi dari rumahmu, dari kehidupanmu, dari dirimu? Apalagi? Terima kasih dan maafkan bila aku selama ini banyak melakukan kekurangan-kekurangan kepadamu sebagai seorang istri.
1: Tapi Retno, aku bicara sekali lagi bahwa
0: untuk bicara bagiku cukup satu kali.
1: Oh, begitu.
0: Apalagi kita sudah menjadi orang lain. Hampir 1,5 tahun kita berpisah. Aku tidak marahmu melihat Fikri. Silakan. Hanya saja untuk sementara jangan bawa dia.
1: Aku tak akan membawanya. Tapi aku ingin meminta maaf padamu. Dan kalau bisa, aku ingin kembali pada anak-anak kita dan kamu, Retno. Bagiku memang kaulah wanita terbaik.
0: Baru sadar. Terlambat, Ronald. Aku sudah menutup pintu hatiku untukmu. Aku ingin menjalani hidupku dengan anak-anakku saja. Itu keputusanku.
1: Jangan kau katakan, karena melihat kau mulai sukses lagi dengan pekerjaanmu, aku mendekati dan aku menghancurkanmu lagi, Retno. Sekali ini, aku sungguh-sungguh untuk memperbaiki kesalahanku, Retno.
0: Apapun ucapanmu, sekali lagi maafkan aku. Kau boleh melihat Fikri. Kebetulan ketika aku pergi kerja, Kak Runi yang mengasuhnya. Sebab anak-anaknya sudah besar dan bisa melakukan kegiatan sendiri. Kau bisa bebas bermain di sana. Kan ada juga adik lelakinya, Kak Runi si Beno itu, yang hobinya sama denganmu main bulu tangkis.
1: Katakan bahwa kau membenciku dan tak mempercayai aku lagi, Retno.
0: Aku tak membencimu, tapi trauma masa lalu masih menggelayut di hatiku. Paham itu, Ronald.
1: Jadi kau sesungguhnya tak mau lagi kembali kepadaku, Retno. Membina kembali rumah tangga kita yang hancur dan membesarkan bersama anak-anak kita. Iya, begitu, Retno.
0: Untuk sekarang, manalah mungkin kulakukan lagi hal itu. Ronald, maafkan aku.

Demikian tadi sandiwara radio berjudul Manalah Mungkin. Penulis naskah Lice Nasril, dimainkan oleh keluarga Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Jambi, dengan para pelaku Jupri Ghazali berperan sebagai Ronald, Nana Fania memainkan tokoh Retno, Muslidar sebagai Runi, dan Esarki sebagai Iqbal.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, berbarengan untuk edisi malam minggu ya, edisi Sabtu malam minggu. Kita sapa Anda untuk di lagu-lagu daerah Nusantara untuk kebersamaan di edisi malam ini. Yang ingin diputarkan lagu-lagu daerah Nusantaranya, boleh silakan saja pendengar. Lagu Nusantara ini sangat banyak, sangat beragam ya. Tidak hanya lagu daerah Sumatera Barat, tidak hanya lagu daerah Jambi, tidak hanya lagu daerah Sumatera Utara, tetapi sangat banyak sekali ya untuk lagu-lagu daerah Nusantara. Seperti daerah jauh di sana ya, daerah Bali ya, daerah Yogyakarta, Jawa, dan masih banyak lagi untuk lagu-lagu daerah Nusantara yang akan kami hadirkan untuk Anda. Yang ingin bergabung silakan saja 0811 78 79 670 bersama saya Citra Wulandari menyapa Anda untuk kebersamaan di edisi hari ini. Untuk Anda semuanya di kebersamaan untuk edisi hari ini bersama saya Citra Wulandari menyapa Anda, pastinya jangan kemana-mana, kami hadirkan untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini ditembang lagu daerah Nusantara. Selamat bermalam minggu.

0: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hulu bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memalukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

Ya, Bebrengan masih menemani Anda untuk kebersamaan di edisi hari ini. Masih bersama saya Mbak Citra Wulandari menyapa Anda tentunya di tembang lagu-lagu daerah Nusantaranya yang ingin diputarkan. Ya, silakan ya bersama kebersamaan untuk edisi malam hari ini menemani Anda Sabtu malam Minggu hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tentunya untuk Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz, selamat malam dan selamat mengikuti. Dengar, kita sapa ya dengan siapakah di sana. Oh, terputus nih. Kita sapa dulu untuk Anda yang ingin bergabung di 0819 7879 670 untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini.

0: Hey, berita itu hoax kan?
1: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
4: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Ya, pendengar kita sapa untuk Anda yang ingin bergabung untuk kebersamaan di edisi hari ini. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Yang dari Jambi.
0: Oke, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Baik.
1: Ya.
0: Sehat.
1: Kemarin dari apa tuh?
0: Iya. Mau lagu apa nih?
1: Yang tadi siap satu cuma
0: apa?
1: Dompet.
0: Kalau dompet mah nggak usah dibincangkan lagi, nggak usah diomongin lagi ya masalah dompet ya Pak ya. Lagi mau lagu apa nih?
1: Kalau di sana kabut asapnya bagaimana?
0: Masih.
1: Sama kalau di sini bertambah, bukan masih lagi, bertambah kuat.
0: Tapi tadi dari subuh udah hujan sih di sini.
1: Oh iya. Lagu kita ini lagu apa ya? Lagu Cincai.
0: Bukan, lagu Nusantara.
1: Lagu Nusantara, lagu Jambi boleh ya?
0: Ya, lagu apa?
1: Lagunya Kembang Selasih dari lagu Jambi.
0: Apa? Kembang?
1: Kembang Selasih.
0: Oh, Kembang ya.
1: Kembang Selasih.
0: Ya, Kembang Selasih. Spesial untuknya siapa nih?
1: Salam-salamnya pertama kali untuknya Mbak Mila ya. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Iya, tapi ini Citra.
1: Oh, Mbak Citra ya.
0: Lupa terus dengan Citra ya. Melanya lagi cuti.
1: Salah. Hampir ya. Mirip suaranya masa. Tadi itu.
0: Iya, Melanya lagi cuti dia.
1: Iya, kemudian ada Ika Resenti, biasanya masuk di malam minggu ya.
0: Iya.
1: Sudah masuk nggak belum?
0: Belum.
1: Iya, untungnya Ika Resenti ya, selamat malam. Ada Mbak Tuo, ada Ibu Mar, ada iya. Juga ya. Untuk semua tanpa kecuali selamat malam tentunya Mbak Citra, selamat malam sama Mbak, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita sapa lagi. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Ya malam. Aduh. Oke, dengan siapa ini?
2: Dengan Putra Air Panas.
0: Apa kabar nih Bang Putra Air Panas?
2: Alhamdulillah sehat baik.
0: Alhamdulillah ya boleh. Oke, mau lagu apa nih?
2: Putra.
0: Sehat juga nah, alhamdulillah.
2: Lagu daerah. Daerah Sutra.
0: Lagu daerah.
2: Ya, minta lagu juga dari untuk daerah kita lah. Lagu dari daerah Jambi juga lah.
0: Jangan, dari, Jambi udah mau diputarin nih.
2: Nah, yang satu lagi ini lain pula judulnya.
0: Iya, enggak maksudnya kan lagu iya. Nusantara kan banyak Pak, enggak harus daerah Jambi.
2: Iya,
0: kita selain Jambi aja, kita. Ya nanti aja. Soalnya ini mau diputarin Jambi juga nih.
2: Nah,
0: selain Jambi apa?
2: Gadis Rimo Bujang lah.
0: Iya, itu kan daerah Jambi juga.
2: Kalau daerah Sumatera Selatan gimana?
0: Boleh, Sumatera Selatan apa?
2: Ribu-ribu aja lah.
0: Oh baik.
2: Salam-salamnya untuk Mbak Citra sendiri, selamat bertugas.
0: Iya.
2: Semoga sukses segalanya.
0: Amin.
2: Dan juga untuk Putra Gunung Kunyit,
0: iya.
2: Datuk Sako, dan juga iya. Untuk Putra Dewa, Pak Tuo, juga Putra Pelompet.
0: Oh baik.
2: Mbak Marlina. Bunda ini,
0: iya.
2: Eka di Jambi. Seterusnya semuanya aja lah yang sudah bergabung ataupun yang belum.
0: Iya.
2: Terima salam dari Putra Air Panas.
0: Baik. Okay.
2: Selamat malam. Waktunya diucapkan terima kasih.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini, selamat malam dan untuk bersama Resung Avenue hingga farmasi pukul 15 waktu Indonesia. Maksud saya hingga farmasi pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Boleh bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Bebrenger masih menyapa Anda untuk ditembang lagu-lagu daerah Nusantaranya untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama RSN yang penuh, bersama saya Citron dari menemani dan menyapa Anda. Tentunya untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini. Masih ada kebersamaan kita, lebih kurang hanya 25 menit lagi. Yang ingin bergabung silakan saja 0811 7879670, di 0811 7879670, untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini ya, bersama saya Citra Wulandari pastinya menemani dan menyapa Anda. Pendengar, untuk kebersamaan di edisi hari ini bersama kami di 96,7 MHz.

0: Kuman dan bakteri ada di mana-mana. Di tanganmu, di benda yang kamu pegang. Tapi, kamu bisa lawan dengan cara mudah. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Jangan lupa 6 langkahnya, pakai masker kalau sakit atau di tempat ramai. Dan jaga jarak aman. Sehat itu mahal harganya, tapi mencegah itu gratis. Jaga penyakit mulai dari diri sendiri. Hidup sehat, hidup bahagia.
1: Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Tale Kincai menghadirkan lagu-lagu daerah Kerinci. Selasa malam, Campur Sari menghadirkan lagu-lagu Jawa.

0: Rabu malam, Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
3: Ari.
1: Ya. Kita lanjutkan ya.
0: Kamis malam, Dendang Melayu menghadirkan lagu-lagu Melayu.

Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI Sungai Penuh.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun saat ini, yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan. Dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, Wanita Indonesia.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

0: generasi muda harapan bangsa. Marilah kita bersama-sama membantu pemerintah dalam mensukseskan program pemerataan pembangunan ke seluruh tanah air. Saudara-saudara harus bangga memiliki wawasan kebangsaan yang luas. Cinta akan tanah air, cinta budaya, dan kelestarian alamnya. Untuk itu mari tanamkan rasa semangat kebersamaan dan kesetiakawanan sosial untuk membangun bangsa dan negara tercinta ini.
1: Semangat perkataan untuk berbuat adalah karakter generasi muda harapan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan

0: bekerja tanpa disiplin yang tinggi. Dengan sendirinya, keberhasilan tidak akan terwujud dan akan mengakibatkan roda pembangunan berjalan lambat.
1: Pesan ini disampaikan oleh...

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: hidup ini ada akhirnya. Tapi jangan akhir hidup ini dengan narkoba.
1: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: Tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila pelogo datang jok tau tiang niki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat seroga sereya. Kami tadi kena tang sia lakuta.
2: Nami do metedi rocaha malabora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
3: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
4: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan remaja Indonesia.

0: koboi pada suatu malam minggu.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
1: Masuk.
0: Malam minggu berikutnya.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
3: Aduh.
4: Passwordnya udah diganti.
3: Aduh, passwordnya apa?
4: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
5: Cepat bereskan kuliahmu, kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Saudara pendengar, hingga di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini untuk edisi 10 Oktober 2026 bersama saya Citra Wulandari dari Jalan Profesor Dr. Sudewi Kota Sungai Penuh. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, kembali di udara melalui gelombang frekuensi 96,7 MHz, membawakan siaran untuk edisi pagi hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Merdeka!

Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

0: Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Shadaqallahu al-azim. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat dan rahmatnya lah. Pada pagi ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, masih diberikan oleh Allah kekuatan dan kesempatan untuk sama-sama mengikuti dan mendengarkan secara seksama siaran RRI Sungai Penuh. Semoga kita selalu diberikan oleh Allah kekuatan iman dan Islam. Semoga kita tetap selalu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Karena bersyukur kepada Allah SWT adalah merupakan poros kehidupan yang sangat penting. Salawat dan salam semoga tercurahkan buat junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam rahmatan lil alamin. Para pendengar RRI di mana saja berada yang kami muliakan dan kami hormati, tausiah kita pada pagi ini saya sengaja mengangkat tema empat mutiara yang sangat berharga pada diri manusia bisa dihancurkan oleh empat perkara yang lainnya. Mudah-mudahan tema ini akan menjadi mauizah dan pelajaran bagi kita semua di dalam kita mengarungi kehidupan dunia ini yang penuh dengan tantangan yang setiap saat selalu berada di hadapan kita. Dan itu adalah merupakan ujian dan cobaan dari Allah yang merupakan istilahnya adalah fit in for fortes, uji kelayakan manusia mana yang lulus dari ujian Allah. Para pendengar yang saya hormati, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah dijabarkan di dalam buku ataupun kitab Nasaihul Ibadah karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, itu dikatakan ada empat yang terdapat pada diri Bani Adam, mutiara yang sangat berharga yang harus senantiasa kita jaga, kita lestarikan dalam kehidupan ini. Arba'atun jawahir, kata Nabi, fi jismi Bani Adam yuziluha arba'atun asya'a amal jawahir al-aklu wad-din wal-haya' wal amal salih. Kemudian kata Nabi pada penghujung hadis ini, fal ghadab yuzilul aqlu wal hasadu yuzilud din wat tama'u yuzilul haya wal ghibah yuzilul amal salih. Empat macam mutiara yang ada pada diri manusia dapat hilang, kata Nabi, dengan empat perkara yang lain. Empat perkara ini sangat membahayakan, sangat memberikan mudarat bagi manusia dalam kehidupan ini. Empat perkara itu adalah mutiara pada manusia. Pertama, kata Nabi, al-aklu, akal. Yang kedua, ad-din, wad-din, agama. Yang ketiga, al-haya, rasa malu. Dan yang keempat, amal soleh. Keempat mutiara itu, kalau kita kurang hati-hati, kalau kita kurang waspada dalam kehidupan ini, bisa dihancurkan oleh empat perkara yang sangat berbahaya. Pertama, kata Nabi, pal ghadab yuzilul aqlu. Marah bisa menghilangkan akal. Jadi orang yang marah, emosinya sangat tinggi, tidak terkontrol dirinya, ini bisa menyebabkan mereka gegabah. Mereka kehilangan akal. Para pendengar yang saya hormati, manusia merupakan makhluk yang sempurna karena ia mempunyai jasad ataupun fisik yang indah dan dilengkapi dengan fisikis, yaitu ruh atau jiwa. Sehingga dengan itu manusia dikaruniakan oleh Allah sebuah keutamaan yang dapat membedakan kualitas diri kita manusia dengan makhluk yang lain. Maka berdasarkan hadis yang kita bacakan di atas tadi, Allah SWT juga membekali manusia dengan empat mutiara yang perlu dijaga karena tantangannya tidaklah ringan, amat berat yang kita hadapi. Mari kita lihat, para pendengar yang saya hormati. Mutiara yang pertama yaitu akal. Di sisi lain, Nabi pernah juga mengatakan, ad-din huwal aqlu la dinu aqlalah. Fungsi akal, kata Nabi, akal itu, agama itu adalah akal. Enggak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Ini menunjukkan fungsi akal, posisi akal pada manusia merupakan posisi yang sangat penting, posisi yang sangat signifikan. Dalam Al-Quranul Karim lebih kurang sebanyak 49 kali Allah menyatakan tentang kata akal di berbagai surat. Ini berarti menunjukkan fungsi dan kedudukan akal itu sangat penting yang dianugerahkan oleh Allah. Salah satu di antaranya, para pendengar yang saya hormati, sebagaimana yang Allah senyalirkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-44, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum taslunal kitaba afala ta'qilun. Mengapa kamu suruh orang lain, kata Allah, mengerjakan kebaktian, kebajikan, kebaikan, sedang kamu melupakan diri terhadap kewajibanmu sendiri? Padahal kamu membaca Alkitab atau Taurat, maka tidaklah kamu berpikir. Nah, ini penjelasan Allah dalam ayat ini. Para pendengar yang saya hormati, namun akal akan rusak dengan marah, kata Nabi. Sebab marah dapat menghilangkan akal sehat. Sebagai contoh, terjadinya pertengkaran antara suami dan istri dalam rumah tangga. Keretakan persahabatan antara satu dengan yang lain. Bahkan pembunuhan bisa terjadi karena bara api marah. Banyak lagi yang lain contoh dalam kehidupan ini. Apabila mana marah itu sudah berkecamuk pada diri manusia, maka dengan otomatis akal itu akan rusak, akan itu akan hancur. Para pendengar yang saya hormati, kemudian juga apa yang diingatkan oleh Nabi dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh yang diterima dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan seorang pria berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, berikan saya wasiat. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan engkau marah, kata Nabi. Jangan engkau marah. Dua kali Nabi mengatakan jangan engkau marah. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian dalam Al-Quran pada ayat ke-135 surat 134 surat Ali Imran, Allah juga mengatakan, mengingatkan kita bahwa ya alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra wal kaziminal ghaiz. Allah mengatakan orang-orang menafkahkan hartanya baik pada waktu yang lapang maupun pada waktu yang sempit. Wal kaziminal ghaiz. Dan Allah mengingatkan kita orang-orang yang sanggup dan mampu untuk menahan amarahnya. Allah menyukai orang-orang demikian. Wallahu yuhibbul muhsinin, kata Allah. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Mutiara yang kedua, para pendengar yang saya hormati, Nabi mengatakan agama bisa dirusak oleh, bisa dihancurkan oleh al-hasad, hasud atau hasad. Agama ad-din adalah merupakan sistem yang mengatur tata cara keimanan kita kepada Allah, kepercayaan kita kepada Allah SWT, dan peribadatan pengabdian kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata cara kaedah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia lainnya. Serta agama juga mengatur bagaimana hubungan kita dengan lingkungan kita di sekitar kita. Maka salah satu fungsi agama pada manusia ialah mengatur, mampu memberikan pandangan dunia kepada manusia dan berpengaruh pada kebudayaan manusia, mampu dijadikan aturan dalam berhubungan antara manusia dengan Tuhannya, antar sesama makhluk hidup dan hubungan lainnya dalam kehidupan ini. Para pendengar yang saya hormati, Rasulullah juga mengingatkan tentang hal ini dalam satu hadis beliau yang sangat simpel. Mayuridillahu bih khairan yufaqihu fiddin, kata beliau. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka ia akan dipahamkannya tentang agama itu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi perkara yang akan menghilangkan mutiara agama adalah hasud, yang harus kita hindari, yang harus kita jauhkan. Kemudian di dalam Al-Quran surat An-Nisa juga Allah mengingatkan kita, wala tatamannau ma faddalallahu bih ba'dukum ala ba'd. Artinya, dan janganlah kamu iri hati atau dengki terhadap apa yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Kemudian Rasulullah juga menegaskan pada hadis yang lain tentang hasad yang dapat merusak agama. Iyakum wal hasad, fa innal hasad, kata Nabi, ya'kul hasanat kama ta'kulun nar al hatab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, iyakum al-hasad wal-hasad, jauhilah hasad atau dengki, karena hasad dapat memakan kebaikan seperti bara api memakan kayu bakar. Ini bahayanya, kata Nabi. Semoga kita hati-hati terhadap bahayanya hasad ataupun dengki dalam kehidupan ini yang dapat menghancurkan agama seseorang. Kemudian mutiara yang ketiga yaitu rasa malu. Para pendengar di mana saja berada yang saya hormati, rasa malu bagi seseorang merupakan daya kekuatan yang dapat mendorong berwatak ingin selalu berbuat pantas dan menjauhi segala perilaku yang tidak patut dalam kehidupan ini. Orang yang memiliki watak malu adalah orang yang cepat menyingkir dirinya dari segala bentuk keburukan, bahkan kejahatan dalam kehidupan ini. Maka dengan malu seseorang mempunyai harga diri, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Karena rasa malu itu adalah merupakan mutiara yang diberikan oleh Allah pada diri manusia. Bila mana manusia tidak memiliki sifat malu ataupun rasa malu, maka kebaikan akan hilang pada dirinya. Kebajikan akan sirna pada dirinya. Mari kita ingatkan, mari kita hati-hati. Rasa malu mutiara yang ketiga yang Allah titipkan kepada kita dapat dihancurkan oleh tamak. Jadi Nabi mengatakan, wat tamau yuzilul hayat. Tamak dapat menghancurkan rasa malu. Sikap ataupun sifat tamak dalam diri manusia adalah satu sikap batin yang menginginkan agar kenikmatan itu didapatkan sebanyak-banyaknya, meskipun dengan cara yang tidak benar. Apalagi tamak mendarah mendaging dalam diri manusia, maka manusia tidak akan pernah merasa puas atas apa yang sudah ia miliki, karena di dalam hati mereka sudah dihantui oleh sifat tamak ini. Sehingga sifat tamak itu dapat menghancurkan rasa malu yang ada pada diri manusia yang sangat berharga. Para pendengar yang saya hormati, mutiara yang keempat yaitu amal soleh. Maka Nabi mengatakan, apa yang dapat menghancurkan amal soleh itu? Wal-ghibah yuzilul amal soleh. Amal soleh ialah perbuatan baik yang membawa kemaslahatan bagi sesama, yang dilakukan sesuai dengan petunjuk Allah dan contoh yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW. Maka Allah sendiri menjanjikan ampunan dan pahala bagi orang yang beramal soleh dalam hidup ini, sebagaimana dalam firman-Nya yang berbunyi, wa'adallahu allazina amanu wa amilu salihat, kata Allah, lahum maghfiratun wa ajrun azim. Allah SWT telah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan yang beramal soleh pahala, keampunan dan pahala yang besar. Para pemirsa, para pendengar RI di mana saja berada yang saya hormati, mutiara yang keempat ini adalah amal soleh. Amal soleh bukan hanya sholat saja. Amal soleh bukan hanya zakat saja. Amal soleh bukan hanya puasa saja. Dan amal soleh itu bukan hanya haji saja. Tapi amal soleh itu banyak macamnya. Sesuatu pekerjaan, suatu perbuatan yang kita kerjakan dengan niat yang tulus, dengan niat yang ikhlas untuk mencari keridhaan Allah, amal soleh. Dan itu mengandung nilai ibadah. Dan Allah sudah mengatakan, bila mana itu dilakukan oleh manusia dengan kendali ikhlas, dengan kontrol lillahi ta'ala, maka Allah akan memberikan keampunan dan pahala yang besar. Akan tetapi kita tetap hati-hati dan waspada dalam kehidupan ini. Sekian banyak amal soleh yang telah kita lakukan, dia pada suatu ketika bisa dirusak, dihancurkan oleh ghibah. Ghibah adalah menceritakan keburukan seseorang kepada orang lain. Sedangkan jika benar terjadi, maka itulah ghibah. Namun jika tidak benar apa yang ia sampaikan kepada orang lain, apa yang ia ceritakan kepada orang lain, itu namanya fitnah. Allah SWT mengancam atau memberikan ancaman terhadap orang yang menggunjing atau ghibah sebagaimana yang termaktub di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12 yang berbunyi sebagai berikut: wala yaghtab ba'dukum ba'dho, kata Allah, ayuhibbu ahadukum ayyakullah ma'akhi maitam fakaritumuh wattakullah innallah tawwabur rahim. Janganlah kamu menggunjing sebagian kamu. Jadi manusia dilarang oleh Allah untuk menggunjing sebagian yang lain. Maka pada ayat berikutnya Allah mengatakan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi. Allah menawarkan kepada manusia yang berbuat demikian, yang hobi, yang senang, yang asik melakukan ghibah atau menggunjing itu, dengan tawaran Allah, sukakah salah seorang di antara kamu, kata Allah, memakan daging saudaramu yang telah meninggal dunia? Maka Allah menjawab sendiri, tidak menunggu jawaban kita. Fakarih tumuh, kata Allah, maka tentu manusia akan merasa jijik. Nah, ini sakin Allah tidak menyukai dan tidak senang terhadap perbuatan ghibah yang ada pada manusia. Sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat lagi maha penyayang. Itulah empat mutiara dan empat perkara yang lain yang dapat menghancurkan empat mutiara yang dapat kita sampaikan pada pagi ini. Para pendengar di mana saja berada, mudah-mudahan dapat kita mengambil hikmah dan bisa kita menjaga empat mutiara yang sangat berharga pada diri manusia, sehingga kita mendapat reward apresiasi yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kemaslahatan di tengah-tengah kehidupan kita. Perkara pertama akal, mutiara yang pertama akal, agama, rasa malu dan amal soleh. Mari kita pertahankan. Semoga empat mutiara ini selalu ada pada kita dan dia terjauh dari dihancurkan oleh empat perkara yang sangat berbahaya yang sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Nasrul minallah wa fatun karib. Demikian tausiah kita. Semoga ada manfaat. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, kalau seandainya kita lalai empat mutiara ini sehingga bisa dihancurkan, dirusak oleh empat perkara yang lain, yes, juga sangat berbahaya, yeah, maka yang akan menimpa diri kita di hadapan Allah, kita akan mendapat kemurkaan. Baik. Di hadapan manusia barangkali juga kita tidak disenangi, karena marah itu memberikan mudarat, yeah, baik bagi diri kita, bagi dan bagi orang lain. Orang lain juga tidak senang kalau marah itu muncul di permukaan. Ya, untuk menjaga empat mutiara itu jangan dirusak oleh empat perkara yang berbahaya tadi. Kiat yang pertama yang harus kita jaga adalah yang kita mantapkan di dalam diri kita. Kita mantapkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Yang kedua, kita tetap istiqomah, sanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga, perbanyaklah istighfar kepada Allah. Mustahil kita tidak pernah marah dalam kehidupan ini, yeah, tapi bila mana kita merasakan atau mengalami marah merajalela dalam diri kita, mari kita cepat istighfar.

0: Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci, hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Di antaranya, pokok berita utama.

0: menggagas pembangunan jalan layang dan miniatur TNKS untuk mendorong pariwisata serta meningkatkan ekonomi daerah. Kejaksaan Negeri Sungai Penuh masih mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan korupsi dana operasional Dinas Pemadam Kebakaran. Inilah berita selengkapnya edisi Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Lalan. Wali Kota Sungai Penuh Alvin menggagas pembangunan jalan layang dan miniatur TNKS untuk mendorong pariwisata serta meningkatkan ekonomi daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Desi Hermila.
1: Pemerintah Kota Sungai Penuh menggagas pembangunan jalan layang dan miniatur Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS untuk mendorong sektor pariwisata dan meningkatkan perekonomian daerah. Wali Kota Sungai Penuh Alvin mengatakan pengembangan pariwisata dan kebudayaan perlu diperkuat agar daerah tidak hanya bergantung pada sektor pertanian. Menurutnya, jalan layang yang menyuguhkan panorama TNKS serta miniatur kawasan konservasi tersebut diharapkan menjadi daya tarik wisata sekaligus sarana edukasi bagi masyarakat. Alvin menyebut gagasan pembangunan jalan layang telah diusulkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kota Sungai Penuh.
2: Kita perlu Sungai Penuh ini yang bisa kita dorong selain dari pertanian adalah pariwisata dan kebudayaan. Ini yang potensi ini yang kita miliki. Kita berharap kalau nanti ke depan Sungai Penuh ini memiliki jembatan atau jalan layang yang nanti tonggaknya ada di TNKS. Jadi ada keindahan yang kita jual di situ kalau kita melewati jalan layang tersebut. Karena posisinya ada di atas Taman Nasional Kerinci Seblat, ya kan? Nah, makanya saya sampaikan di RPJMD Kota Sungai Penuh. Ya kan, sudah kita usulkan untuk pembangunan itu. Tidak mesti selesai hari ini, tapi ini paling tidak kita sudah punya rencana.
1: Wali Kota Alvin menegaskan rencana tersebut merupakan bagian dari pembangunan jangka panjang agar potensi TNKS dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Angka kemiskinan di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi menunjukkan tren penurunan pada tahun 2025. Badan Pusat Statistik atau BPS Merangin mencatat persentase penduduk miskin turun dari 8,4% pada tahun 2024 menjadi 8,07% pada tahun 2025. Laporan selengkapnya disampaikan Asep Sanjaya.
3: Badan Pusat Statistik Kabupaten Merangin mencatat angka kemiskinan di Kabupaten Merangin mengalami penurunan pada tahun 2025. Persentase penduduk miskin turun dari 8,4% pada tahun 2024 menjadi 8,07% pada tahun 2025. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Merangin, Yudi Priamara, mengatakan jumlah penduduk miskin pada tahun 2025 tercatat sebanyak 32.380 orang. Angka ini menurun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 33.490 orang atau berkurang sebanyak 1.110 orang. Yudi menjelaskan penurunan angka kemiskinan ini dipengaruhi sejumlah faktor diantaranya kenaikan harga kelapa sawit yang menjadi salah satu komoditas andalan masyarakat Kabupaten Merangin. Selain itu, penyerapan tenaga kerja melalui pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K serta aparatur sipil negara atau ASN turut menjadi faktor yang berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan tersebut.
4: Jadi untuk kemiskinan pada tahun 2025 di Kabupaten Merangin sebesar 8,07%. Angka ini menurun dibandingkan angka tahun 2024 yang sebesar 8,4%. Jadi ada, ini diukur pada bulan Maret 2025.
5: Mungkin apa Pak indikator penyebabnya Pak sehingga turunnya angka kemiskinan ini Pak?
4: Nah, salah satu penurunan ini adalah harga komoditas ya. Karena seperti diketahui di Merangin itu banyak penduduk yang bergantung pada kelapa sawit. Harga kelapa sawit ini pada tahun 2025 kan mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya ya.
3: Di samping itu, penurunan ini menjadi perkembangan positif bagi Kabupaten Merangin. Meski upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan masih perlu terus dilakukan. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Negeri Sungai Penuh masih mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan korupsi dana operasional Dinas Pemadam Kebakaran tahun anggaran 2022 hingga 2024 dengan kerugian negara mencapai 1,3 miliar rupiah lebih. Laporan selengkapnya disampaikan Desi Hermila.
1: Kejaksaan Negeri Sungai Penuh masih mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan korupsi dana operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Sungai Penuh yang menimbulkan kerugian negara lebih dari 1,3 miliar rupiah. Dalam perkara ini, kejaksaan telah menetapkan dua orang tersangka, masing-masing berinisial LS selaku mantan kepala dinas dan YS yang menjabat sebagai bendahara. Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Robi Haryanto Siregar melalui Kepala Seksi Intelijen Robi Novan Ronar mengatakan, dugaan penyimpangan terjadi pada pengelolaan anggaran operasional tahun anggaran 2022 hingga 2024. Berdasarkan hasil audit, kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp1.375.035.000. Dugaan penyimpangan berkaitan dengan pengadaan makan dan minum, honor kegiatan, serta sejumlah kebutuhan operasional lainnya. Dalam proses penyelidikan, kejaksaan telah memeriksa puluhan saksi, termasuk pegawai damkar dan pihak penyedia. Penyidik juga menyita ratusan barang bukti berupa dokumen dan perangkat elektronik. Robi Novan Ronar menegaskan, penyidik masih mendalami keterlibatan pihak lain dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru jika ditemukan bukti yang cukup.
2: Baik, untuk saat ini, untuk barang bukti sebenarnya masih dokumen-dokumen yang seperti yang kemarin dikira penyitaan. Namun untuk aset-aset terhadap para tersangka itu masih dalam proses dalam pencarian dan pelacakan. Sehingga dalam hal ini proses untuk aset masih dalam proses pendalaman dan pelacakan.
6: Oke Pak, untuk kira-kiraan Pak, ada kemungkinan ada tersangka baru nggak Pak?
2: Baik, untuk saat ini kita masih mendalami ya rekan-rekan untuk tersangka yang telah kita umumkan kemarin, yang mana kami fokus saat ini untuk mengumpulkan alat bukti untuk melengkapi berkas perkara terhadap dua tersangka tersebut.
1: Kejaksaan memastikan penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Kota Sungai Penuh. Desi Hermila, Pro1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Penuh.
0: Buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. Jarak pandang menurun akibat kabut asap, helikopter waterbombing 3 hari terakhir ini tidak bisa melakukan operasi udara pemadaman karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
8: Kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan di Jambi beberapa hari terakhir, selain membuat sejumlah jadwal penerbangan komersial di Bandara Sultan Taha tertunda, juga berdampak terhadap operasi udara penanganan karhutla. Komandan Korem 042 Garuda Putih, Brigjen TNI Nyamin, selaku pelaksana harian Komandan Satgas Karhutla Provinsi Jambi mengatakan, pekatnya kabut asap membuat 3 helikopter waterbombing dan 1 helikopter patroli udara tidak bisa melakukan penerbangan dalam 3 hari terakhir akibat minimnya jarak pandang. Kemarin pagi misalnya, jarak pandang di Bandara Sultan Taha Jambi berada di bawah 1000 meter sehingga helikopter tidak bisa diterbangkan. Biasanya 3 helikopter waterbombing di posko udara penanggulangan karhutla Jambi terus bekerja dan rutin melakukan waterbombing ke titik kebakaran, terutama yang tidak bisa dijangkau tim darat Satgas Karhutla.
9: 2 hari ini, masuk hari ketiga ini, mudah-mudahan nanti ada perubahan. Memang visibility itu di bawah 1000. Jadi heli kita, waterbombing khususnya ini tidak bisa terbang karena memang kondisinya membahayakan. Dan itu kalau misalkan terbang menyalahi SOP, makanya mereka juga tidak berani, lalu tidak sesuai dengan SOP-nya.
8: Danrem menambahkan pengoperasian helikopter tetap harus mengacu pada standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku, termasuk terkait jarak pandang atau visibility. Ia berharap kondisi udara segera membaik, sehingga pemadaman melalui jalur udara dapat kembali dilakukan untuk membantu mengatasi kebakaran yang masih berlangsung di sejumlah wilayah. Beberapa lokasi yang membutuhkan dukungan pemadaman udara diantaranya kawasan Taman Hutan Rakyat atau Tahura Sultan Tasyaifuddin atau Tahura Orang Kayu Hitam, Rantau Rasau, serta Sungai Gelam. Tatik Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: BPBD Jambi siapkan mitigasi hadapi musim hujan 2026-2027, 38 kelurahan rawan banjir. Menyikapi peringatan dini dari BMKG terkait potensi bencana pada musim hujan mendatang, BPBD Kota Jambi telah mempersiapkan sejumlah langkah mitigasi. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
8: BMKG memprediksi wilayah di Provinsi Jambi akan memasuki musim hujan secara bertahap mulai 10 hari ketiga atau dasarian 3 bulan Oktober. BMKG juga menyampaikan peringatan dini terkait potensi bencana, baik saat masa peralihan maupun musim hujan. Menyikapi hal itu, BPBD Kota Jambi mulai memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim hujan. Langkah tersebut dilakukan menyusul potensi genangan dan banjir yang mengancam di sejumlah wilayah Kota Jambi. Kepala Pelaksana BPBD Kota Jambi, Dodi Sumatriadi, mengatakan dari 68 kelurahan yang ada di Kota Jambi, sebanyak 38 kelurahan masuk wilayah yang berpotensi terdampak genangan air. Menurutnya, potensi banjir di Kota Jambi berasal dari dua sumber utama, yaitu luapan air dari kawasan hulu di sekitar Sungai Batanghari, serta luapan 9 anak sungai yang berada di wilayah Kota Jambi. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, BPBD memperkuat langkah mitigasi, mulai dari penyampaian informasi kepada masyarakat hingga peningkatan kesiapsiagaan warga yang tinggal di wilayah rawan.
10: Di kesiapsiagaan khususnya masyarakat Kota Jambi, dan khususnya masyarakat di Provinsi Jambi dalam menghadapi masa pancaroba dan memasuki nanti di dasarian 3 musim penghujan. Khususnya kami di Kota Jambi, daerah yang menjadi daerah genangan air itu dari 68 kelurahan yang terdampak itu 38 kelurahan.
8: Selain mitigasi, BPBD Kota Jambi juga memastikan kesiapan peralatan untuk menghadapi kemungkinan banjir, termasuk perahu karet yang dapat digunakan dalam proses evakuasi warga. Hal itu penting sebagai bagian dari fase mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi masa pancaroba hingga memasuki musim penghujan. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pencurian peralatan penerangan jalan umum marak di Kota Jambi. Laporan selengkapnya disampaikan Yoga Wijanarko.
11: Pencurian peralatan penerangan jalan umum atau PJU di Kota Jambi masih sering terjadi. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi terus melakukan perbaikan terhadap fasilitas PJU yang kehilangan komponen akibat pencurian. Sejumlah peralatan penerangan jalan umum di Kota Jambi dilaporkan hilang akibat aksi pencurian. Komponen yang kerap dicuri diantaranya kabel, MCB, serta sejumlah peralatan pendukung lainnya. Kepala Bidang Penerangan Jalan Umum atau PJU dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas atau PSU Dinas Perkim Kota Jambi, Ronald, mengatakan pencurian terjadi sejumlah titik, mulai dari kawasan Bukit Baling hingga Meranti, lokasi lainnya meliputi kawasan Talang Banjar, depan Universitas Jambi Trenanipura, Jalan Gatot Subotro, Jelutung, Patimura, hingga arah bandara.
12: Memang di Kota Jambi lagi mulai marak-maraknya pencurian kabel dan peralatan listrik lainnya yang ada di PJU, lampu penerangan jalan umum yang ada di Kota Jambi. Nah, saat ini memang kami berjibaku dengan ya masyarakat lah yang mungkin kurang bertanggung jawab mengambil kabel, MCB, dan peralatan lainnya, sehingga kami berupaya semaksimal mungkin untuk terus memperbaiki, mengganti kabel tersebut yang hilang diambil oleh masyarakat.
11: Dinas Perkim Kota Jambi terus berupaya memperbaiki fasilitas PJU yang mengalami kerusakan maupun kehilangan komponen agar dapat kembali berfungsi. Perbaikan tersebut penting untuk menjaga penerangan jalan sehingga mendukung keamanan dan kenyamanan masyarakat saat beraktivitas pada malam hari. Masyarakat diharapkan turut menjaga fasilitas penerangan jalan umum sebagai aset publik dan melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan aktivitas mencurigakan dan diduga berkaitan dengan pencurian. Yoga Nyarko, Pro 1 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Wali Kota Sungai Penuh Alvin menggagas pembangunan jalan layang dan miniatur TNKS untuk mendorong pariwisata serta meningkatkan ekonomi daerah. Kejaksaan Negeri Sungai Penuh masih mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan korupsi dana operasional Dinas Pemadam Kebakaran. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Lalan dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
7: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Aku malu masukin setan ke dalam tulangku sendiri. Aku nyesel masukin neraka ke dalam badanku sendiri.
4: Jangan coba-coba dengan narkoba. Narkoba hanya menghapus impian hidup, bahkan kepribadian. Katakan tidak pada narkoba.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet, terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kerinci. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, di hari Minggu 11 Oktober 2026 yang sangat cerah ini. Wah, happy sekali gitu ya. Sejak sore kemarin sepertinya ada satu surprise yang bikin kita semua happy. Bikin kita semua, wah, pandangan menjadi 4K, menjadi HD semua pemandangan di kota Sungai Penuh dan Kerinci. Ya, betul sekali pendengar. Pagi ini suasana terasa penuh, sungai penuh, cerah banget. Dan yang paling penting apa? Yang tadi kita bicarakan, udara sudah terasa jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Alhamdulillah, kabut asap sudah nggak ada lagi. Bisa dibilang nggak ada lagi ya. Jadi pandangan lebih lega dan udara pun lebih nyaman dihirup. Pandangan yang menjadi 4K di hari ini. Semoga pas banget ya di hari Minggu, pandangannya 4K. Wah, happy banget. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih Allah. Dan untuk semua, namun di semua, di balik semua ini juga kita akan menyampaikan turut tetap waspada untuk semua sanak saudara kita yang berada di provinsi tetangga. Di Tapan kemarin kita lihat ada air batang Tapan yang meluap. Semoga semua warga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga Kota Padang yang juga dilanda banjir di daerah Kuranji, di daerah Lubuk Minturun, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, tetap semangat, tetap happy, tetap sehat di hari Minggu ini, agar besok Senin kita menikmati Senin dengan penuh semangat tentunya pendengar. Dan kembali Lalan hadir menemani ruang dengar Anda di hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti dengan berbagai logo pilihan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami pendengar di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kerinci.

0: sudah 2 tahun kita pacaran. Tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Hardisk ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada di...
4: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Dasar cupu, jelek, bau, ih.
1: Kenapa harus aku? Kenapa mereka jahat? Kenapa tidak ada yang mau berteman denganku? Aku tidak kuat.
2: Bullying merupakan sebuah tindakan agresif dengan kekuatan atau kekuasaan yang disengaja untuk seseorang, sehingga berdampak pada luka fisik hingga psikis. Katakan tidak pada bullying.
3: Yeay, nyampe juga nih di pantai. Nyebur ah.
4: Buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
3: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
4: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
3: Ih, bawel, emang Eka paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
4: Dibilangin gak mau denger.
3: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada kuku snack sih?
4: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut. Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
5: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat pagi ini untuk Warta Berita Sentral ya. Dan gelaran CFD seperti biasa di akhir pekan sudah menunggu ya untuk datangnya Anda berolahraga ataupun sekedar menikmati kuliner ya. Karena olahraga tipis-tipis mungkin bisa ya, tapi sepertinya lebih baik di rumah saja. Baik, terima kasih untuk mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi. Saya Suci Rayu dan rekan Khairul Amiri masih temani Anda semua. Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik.
2: Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang hutan, dan kami coba atasi.

Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi di negara Fiji. Sementara paparan kabut asap akibat karhutla di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Panama mengerahkan personil untuk menangani dampak gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026. Saya Risti Restarto. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi dengan menghadirkan undangan.